0: melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Forte Indonesia Pusat, Dwi Pambudo, mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan pada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
0: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
0: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan memilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial, yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z. Sebagian besarnya tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita, dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu. Karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah. Dan juga membaca buku bahasa Indonesia. Karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, disusun oleh Tomo Hakim dan Ludiana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan

0: adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Bagi Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, saya ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Fadlizon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, ucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
2: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api. Jadi, kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
3: Bu, air mineralnya 2 ya?
4: Boleh, Mas. Mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh, Bu.
4: Ini ya, Mas.
3: Makasih, Bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya, Mak. Gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
5: Alah, plastik 1 lembar gini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
1: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Asta Cita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia berapa di usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya, memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Frenki, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar Pro 1 kita akan update informasi dari Malaka ya, terkait dengan jaringan listrik desa lolos uji kelayakan dan PLN siap mengalirkan listrik ya ke Malaka. Senyum bahagia dan benih harapan baru saat ini tumbuh hangat di tengah masyarakat Kabupaten Malaka. Melalui unit pelaksana proyek ketenaga listrikan Kupang, PT PLN berhasil merampungkan pembangunan jaringan listrik perdesaan atau listdes di 3 titik terpencil. Dan kehadiran aliran listrik ini menjadi kado istimewa PLN dalam menyambut Hari Pelanggan Nasional 2026, sekaligus bukti nyata komitmen menghadirkan energi kehidupan secara merata hingga ke pelosok negeri. Tiga wilayah yang kini menikmati terang energi meliputi Dusun 1 dan Dusun 2 di Desa Wederok, Kecamatan Weliman, serta Dusun Naisau, Desa Meltroi di Kecamatan Weliman.

0: 01 Asam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi berisi pernyataan Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa saldo di rekening BRI dan BSI dari pemerintah tidak bisa diambil. Faktanya, klaim pada narasi unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun akan menerima rekening dari PT Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Program tersebut merupakan rencana Presiden Prabowo Subianto yang nantinya digunakan untuk mendukung penyaluran program pemerintah termasuk bansos. Masing-masing rekening akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50.000 sampai Rp80.000 yang bisa ditarik sepenuhnya. Jadi unggahan dengan menyertakan foto Airlangga Hartarto sehingga seolah-olah pernyataan dari Menko Perekonomian dengan narasi saldo tidak boleh diambil rekening dari bank BSI dan BRI akan berlaku seumur hidup adalah tidak benar atau hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 Atambua.

Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia menapaki usia ke-81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda luar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua menyapa di Atambua pagi ini. Anda sedang mengikuti program Atambua menyapa di Atambua pagi ini.

bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Pendengar Pro 1 dari miliknya Nia karena suruh sayang. Untuk Anda semuanya, semoga tetap semangat saja. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pemenuhan gizi untuk anak dan remaja ini adalah salah satu bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang kesehatan juga kualitas pembelajaran di sekolah. Melalui program makanan bergizi gratis atau MBG, para siswa diharapkan mendapatkan asupan makanan yang sehat, bergizi, dan tentu saja seimbang, sehingga mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik. Begitu. Nah, ini bagaimana dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis ya di SDN Muta Benar ya, yang saat ini mereka belum mendapatkan, mereka masih menanti program makan bergizi gratis ini ada begitu di sekolah mereka. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah SDN Muta Benar, Desa Silawan, Kecamatan Tasikheto Timur, Pak Augusto Manuel. Selamat pagi, Pak Kepala Sekolah.
1: Halo, selamat pagi juga.
0: Kabar baik ya?
1: Ya, kalau kabar, syukur, alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik. Sekarang posisinya lagi di mana nih? Di sekolah?
1: Ini posisinya sementara saya ada di sekolah.
0: Baik. Baik. Nah, di sekolah ini bisa ceritakan sedikit nih Pak Kepala Sekolah tentang kondisi pelaksanaan pembelajaran di SDN Muta Benar saat ini.
1: Kalau kondisi pembelajaran di SDN Muta Benar, menurut saya yang dipercayakan untuk menjadi kepala di satuan pendidikan SDN Muta Benar berjalan dengan baik, aman, dan lancar.
0: Baik, kalau terkait dengan kebutuhan gizi para peserta didik bagaimana sampai dengan saat ini Pak Kepala Sekolah?
1: Kalau kebutuhan untuk peserta didik dari saya sebagai kepala unit di satuan pendidikan SDN Muta Benar, kami sangat mengharapkan untuk ini uluran tangan dari pemerintah. Dalam hal ini seperti MBG yang sudah diprogramkan oleh Bapak Presiden yaitu Bapak Prabowo Subianto, hanya sampai dengan hari ini programnya hanya berlaku di kota, sedangkan kami yang di pelosok sampai hari ini kami belum mendapatkan MBG-nya.
0: Baik, berarti sejak ada program MBG ini SDN Muta Benar memang belum mendapatkan program makan bergizi gratis ini ya?
1: Ya, kami sampai dengan hari ini belum mendapatkan ini apa MBG. Namun kami di SDN Muta Benar kami sangat mengharapkan untuk mendapatkan itu, karena anak-anak yang di pelosok ini juga membutuhkan makanan yang bergizi juga, sama seperti pelayanan di kota.
0: Baik. Nah, ini sejak mengetahui adanya program MBG, bagaimana tanggapan pihak sekolah terhadap program ini?
1: Tanggapan dari pihak sekolah untuk program ini, kalau boleh secepatnya, untuk dihadirkan di setiap sekolah-sekolah yang ada di pelosok, termasuk SDN Muta Benar, karena kami sangat mengharapkan itu.
0: Baik. Untuk saat ini, Pak Kepala Sekolah, berapa jumlah siswa di SDN Muta Benar yang diharapkan nantinya bisa menerima manfaat dari program MBG ini?
1: Kalau jumlah siswa yang benar, jumlah keseluruhannya ada 74 siswa yang masuk di data Dapuri.
0: Baik. Kalau Pak Kepala Sekolah sendiri melihat seberapa penting pemenuhan makanan bergizi untuk siswa supaya bisa menunjang proses belajar mereka?
1: Oke, baik. Kalau menurut saya, kami sangat mengharapkan itu. Kami sangat mengharapkan itu karena dari pemerintah, kalau boleh melirik juga untuk siswa-siswa yang ada di pelosok, supaya pelayanannya sama seperti anak-anak yang ada di kota.
0: Baik. Nah, sejauh ini apakah kalau dari pihak sekolah sendiri pernah menyampaikan kebutuhan ataupun apa namanya aspirasi terkait dengan program MBG ini kepada pihak terkait begitu?
1: Kalau terkait dengan MBG sampai dengan hari ini, karena tidak ada yang berkunjung ke sekolah, maka justru itu kami tidak menyampaikan itu. Kami hanya salurkan lewat dinas pendidikan. Hanya sekali disampaikan, sampai dengan hari ini belum ada responnya. Respon balik dari dinas pendidikan sampai dengan sekarang belum ada. Tahu sudah pengaduan ke daerah atau belum? Karena kami sampai dengan hari ini menanti ambil informasi itu.
0: Baik, Pak Kepala Sekolah, kalau misalkan nih nanti SDN Muta Benar mendapatkan program MBG, apa saja yang menurut pihak sekolah harus perlu dipersiapkan begitu?
1: Jadi untuk yang mau dipersiapkan oleh sekolah, kami menanti petunjuk dari dinas pendidikan juga, termasuk pihak-pihak yang menyalurkan ini makanan bergizi untuk anak-anak sekolah, karena untuk sementara kami belum mendapat petunjuknya.
0: Baik. Kalau walaupun memang saat ini belum ada program MBG begitu ya, Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah melihat apa tantangan yang mungkin dihadapi sekolah kalau nantinya program MBG ini mulai diterapkan di SDN Muta Benar begitu?
1: Nah, jadi kalau menurut saya selaku pimpinan di unit satuan pendidikan ini, kalau boleh yang kami harapkan itu adalah betul-betul makanan yang bergizi. Tidak boleh sama seperti sekolah-sekolah yang lain yang sudah tersiar di berita bahwa kadang ada yang sakit hanya karena makanan begini, maka justru itu kalau boleh kami boleh menerima, tapi dengan catatan bahwa makanan itu betul-betul menjamin untuk gizi daripada kebutuhan anak-anak.
0: Baik, berarti kebutuhan gizi harus lebih diperhatikan seperti itu ya?
1: Ya, siap.
0: Pak Kepala Sekolah, apa harapan Kepala Sekolah untuk pihak-pihak terkait tentang kemungkinan begitu ya SDN Muta Benar mendapatkan program makan bergizi gratis?
1: Kalau harapan saya itu kami punya harapan ya kalau boleh secepatnya. Kalau boleh secepatnya sehingga program ini bisa menyerap sampai di sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Kalau untuk kami SDN Muta Benar, kami siap untuk menerima.
0: Baik, Pak Kepala Sekolah, apa pesan dan harapan Kepala Sekolah untuk pemerintah, kepada orang tua juga, untuk masyarakat supaya sama-sama mendukung kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak SDN Muta Benar?
1: Kalau pesan dari kami pihak sekolah terhadap pemerintah, kami sangat mengharapkan itu. Sangat mengharapkan uluran tangan dari pemerintah dalam hal ini lewat kegiatan MBG ini atau lewat program MBG ini, dan kemudian hal ini akan kami sosialisasi juga untuk orang tua murid sehingga mereka juga mendukung terhadap kegiatan yang akan kami sambut nanti.
0: Baik, Pak Kepala Sekolah, terima kasih banyak untuk informasinya sudah disampaikan. Semoga harapannya terkait dengan program makan bergizi gratis ini ya bisa segera hadir dan dirasakan oleh anak-anak begitu ya di SDN Muta Benar.
1: Ya, jadi dari tempat ini saya atas nama Dewan Guru juga anak-anak sekolah di SDN Muta Benar kami mengucapkan terima kasih banyak lewat wawancara ini, dan harapan yang terakhir semoga dengan wawancara ini kegiatan atau program MBG ini bisa secepatnya muncul di SDN Muta Benar supaya anak-anak bisa merasakan itu.
0: Baik, Pak Kepala Sekolah, sekali lagi terima kasih banyak, semoga harapannya bisa segera terwujud begitu ya secepatnya.
1: Sama-sama.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi juga.

0: kami lihat sedikit di belakang ini sangat terbantu karena anak-anak bisa mendapatkan gizi dari pemberian makanan yang begitu setiap hari ini, sehingga mereka bisa ada di sekolah tidak mempercepat-cepat untuk kembali karena merasa bahwa lapar atau apa. Tapi dengan ada yang MBG ini, mereka semangat untuk belajar. Terus untuk sangat membantu orang tua yang kemungkinan sama. Sehingga mereka bisa terbantu dengan kehadiran, dengan adanya MBG ini, mereka bisa dapat pasokan di sini. Baik untuk kita belajar dan kembali. Respon kami baik. Hanya pengaturan minumnya ya. Namanya mungkin setiap hari anak-anak kadang sudah bosan gitu. Artinya mereka makan tapi ada yang tidak sampai habis. Mungkin setiap hari kita minum itu dan kami jaga harus kasih habis, mereka kasih habis. Ada yang ibu kami sudah kenyang, sudah tetap diinsatkan, kita perhatikan sehingga anak-anak kita yang saya sebagai penerus ini bisa mendapatkan asupan gizi yang baik untuk kelanjutan pendidikan mereka.
1: Halo, saya Mira, salah satu siswi SMPS Kristen Atambua. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya MBG, karena dengan adanya MBG saya bisa menghemat uang jajan, dan uang jajannya itu bisa saya pakai untuk beli barang-barang yang saya inginkan tanpa harus minta lagi ke orang tua. Menurut saya, MBG adalah program yang sangat berguna dan benar-benar membantu saya sebagai seorang siswa. Sejak adanya MBG, saya merasa kebutuhan saya di sekolah menjadi lebih terbantu, sehingga saya tidak terlalu khawatir dengan hal-hal kecil yang sebelumnya sering mengganggu konsentrasi belajar saya. Saya merasakan perubahan yang cukup besar dalam keseharian saya dengan adanya MBG. Saya bisa lebih fokus mengikuti pelajaran, lebih bersemangat datang ke sekolah, dan merasa diperhatikan. Program ini sangat membantu terutama bagi siswa yang membutuhkan dukungan tambahan agar kami tetap bisa belajar dengan aman dan nyaman. Bagi saya pribadi, MBG bukan hanya sekedar bantuan, tapi juga memberikan motivasi dan rasa percaya diri. Saya berharap program MBG dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan karena manfaatnya sangat nyata dan dirasakan langsung oleh siswa-siswi seperti saya.

dari

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

atau buah siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

0: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan El Tarika Tambua. Selamat pagi jelang siang ya untuk edisi akhir pekan Sabtu 12 September 2026, bersama kami tim Tambua siang ini yang pasti dengan semangat baru kami menemani Anda untuk melanjutkan aktivitas ataupun kegiatan Anda di hari ini. Yang lagi nikmati hari libur di akhir pekan, selamat libur ya. Selalu lakukan yang bisa membuat hati senang ya, karena akhir pekan itu biasanya orang sebut dengan me time. Tapi hari ini di akhir pekan kita juga akan berbicara terkait dengan olahraga, di mana ruang disabilitas dan juga inklusi kita akan berbicara tentang persiapan atlet disabilitas Kabupaten Belu mengikuti paparan di tingkat provinsi. Nah, kita mau tahu cerita selengkapnya seperti apa, bagaimana persiapannya, terus atlet mana saja yang akan mengikuti event ini dan dari cabang olahraga mana saja. Baiklah, di studio Pro 1 Radio Tambua ada siapa dulu? Ada Ketua NPCI Kabupaten Belu, Kakak Samuel Octavianus Pilinongo SE. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, apa kabar? Salam olahraga nih.
1: Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
0: Wah, ini pasti memang harus jaya. Karena sudah di pertengahan tahun seperti ini biasanya banyak event ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu event apa yang akan diikuti di bulan September ini, Kak Samuel.
1: Bulan September ini namanya Pepar Beda, bukan Paralimpik Pelajar Daerah. Itu event yang dimana pertandingannya adalah terjadi di seluruh provinsi. Pelajar-pelajar daerah, kalau kita di Provinsi NTT juga melaksanakan itu, ya justru ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga sampai dia profesional. Ya dari tahapannya itu, Pepar Perda, masuk ke Pepar Pro, masuk ke Pepar Mas. Itulah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk kita bisa mendapat atlet-atlet yang berprestasi dan berkualitas. Kalau yang di non disabilitas itu bisa punya POPDA. Kita punya Pepar Perda. Jadi output dari Pepar Perda ini adalah rujukannya adalah Pepar Prof. Dari situ lanjutnya ke
0: Oke. Dan untuk Pepar Perda ini sudah dilakukan tingkat Kabupaten Belu.
1: Ini Pepar Perda G4 dan kita Kabupaten Belu mengikuti yang
0: kali ini
1: kita membawa lebih, ini kali kita banyak membawa 16 atlet. Sama pendamping ada 8, jadi satu orang jaga dua atlet.
0: Itu dari cabur mana saja 16
1: caburnya? Kali ini ada tambah pingpong.
0: Dan itu cabarnya masing-masing ada berapa orang?
1: Kita untuk yang pingpong itu ada satu nama John. Yang lain itu bisa main pingpong di
0: Provinsi juga dua orang. Oke. Nah, pingpong ini kan baru ya, baru mau ikut nih.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana untuk persiapannya, latihannya?
1: Dia salah satu yang kita berikan untuk bisa pulang membawa medali untuk Rebel.
0: Rebel.
1: Ya.
0: Dan itu untuk pingpong. Kalau untuk yang atletik lari?
1: Untuk
0: itu...
1: atletik lari juga sama. Kita punya beberapa. Ada Simon, ada JK, ada ya sekitar paling sedikit 5 orang itu medali. Jadi sama lompat jauh. Gitu.
0: Lompat jauh ada juga ya.
1: Ada.
0: Ini putra putri atau?
1: Putra putri. Kita putra putri.
0: Dan untuk persiapannya tuh latihan secara rutin terus nih.
1: Rutin. Ini kita masih sisa. Ini latihan kita sudah mulai karena surat waktu itu surat undangan dari provinsi itu tanggal 23 Juli. 23 Juli itu dari provinsi surat undangan sudah ada dan kami mulai itu start lah. 24 langsung kita kumpul, kita seleksi atlet dari sekitar hampir 40. Kita dapat seleksi, potong punya setengah, dapatnya 16. Dapat 16 dan memang sih secara permintaan dari provinsi itu cuma dikasih jatah 5 atlet sama 2 pendamping yang diakomodir oleh mereka bila di sana soal mereka punya makan minum akomodasi. Tapi kalau bawa lebih boleh, mereka bilang tapi biaya sendiri. Nah, saya selaku ketua, anak-anak sudah berlatih sejauh ini, saya pikir saya bilang kalian latihan saja soal untuk nanti di sana biar itu menjadi kami punya usaha sendiri untuk bagaimana kalian sampai sana itu bisa bertanding.
0: Jadi karena keterbatasan anggaran ya sebenarnya hanya
1: dari provinsi,
0: beberapa atlet saja, tetapi karena dari NPCI Belu ini punya komitmen bahwa semua bisa ikut dengan upaya daya sendiri, artinya mereka ikut.
1: Ya
0: karena ini juga tentu mempengaruhi semangat mereka kan?
1: Ya, dorong makin tambah semangat. Ya bersyukur kita di tahun ini itu dari Pemda sudah mulai mensupport kita. Saya kemarin ketemu dengan Pak Wakil yang sangat luar biasa, Pak Bupati, terima kasih yang selalu mensupport anak-anak disabilitas yang berprestasi. Dan juga tidak boleh menghukum semua, tetapi di sisi prestasi olahraga ini beliau sangat mensupport. Makanya mereka, beliau sampai hari ini pun mengikuti. Kemarin saya baru habis ketemu beliau support kendaraan dan beliau siap untuk mendukung kendaraan.
0: Betul, kalau memang ada dukungan dari pemerintah daerah pasti jalan ya.
1: Jalan.
0: Ditambah
1: jalan
0: lagi kalau ada pihak lain yang mau memberikan sponsor atau pendukungan dalam bentuk apapun, itu pasti akan berjalan dengan lancar ya. Walaupun provinsi membatasi, kita punya kekuatan ada dukungan pasti bisa jalan.
1: Ya.
0: Nah untuk Perda ini kapan dilaksanakan di Kupang?
1: Perda ini berapa kali kita berapa kali berubah dia punya jadwalnya dari awal bulan tanggal 2 sampai tanggal 5 ganti lagi tanggal 9 10 11 habis yang akhirnya ditetapkanlah tanggal 18 19
0: berarti berapa hari lagi akan pergi ke Kupang ya?
1: Tanggal 17 kita harus sudah ke sana walaupun dari provinsi itu kemudian kita mulai tanggal 11 tetapi saya berpikir ini kan jalan jauh mengingat kondisi mereka juga dengan jalan jauh perjalanannya sangat jauh dan sarana mereka harus bertanding saya pikir sebelum ini kita sudah pergi jauh agar punya waktu supaya mereka bisa istirahat dan kembali kondisinya baik
0: karena kan kita menempuh perjalanan darat
1: ya.
0: Makan waktu dan juga kondisi fisik kan beda.

0: Untuk target di Papaperda ini dari atlet-atlet NPC Kabupaten Belu apa nih targetnya? Kan ikut beberapa cabur dan banyak atlet juga yang hadir yang ikut.
1: Saya pikir kalau kita dengan banyak atlet dan juga latihan yang intens, saya berpikir di antara kayaknya berapa ya, belasan kabupaten yang ikut yang lain, belasan atau paling sedikit 9 kabupaten. Ya, saya pikir kita bisa masuk 3 besar
0: dari semua cabur yang ikut.
1: Iya, minimal kita pertahankan yang sudah kita buat kemarin juara 2 umum.
0: Oke. Jadi masih targetnya ya dipertahankan ya yang juara yang kemarin.
1: kalau bisa lebih
0: puji Tuhan. Oke deh. Iya sih, karena kan pasti bersaing juga kan dengan kabupaten-kabupaten lain. Tapi sangat kalau bersaing yang untuk dari Belu sendiri itu paling nominal itu di cabur yang mana? Pokoknya selalu tidak terkalahkan, selalu jadi juara itu kalau di situ.
1: Yang lari, kalau lari 100 sampai 400 itu jargon lah. Sama pimpong.
0: Oke.
1: Lompat juga sih, cuma tinggal kita penyesuaian dengan, makanya kenapa saya bilang kita harus pergi awal, karena kita harus penyesuaian lintasan dan juga tempat untuk lompat. Jadi kan punya kita di sini sangat, yang kita buat setahu kita saja.
0: Lompat jadi tidak sesuai standar.
1: Belum standar nih, apalagi lompat. Lompat nih, dia sudah lompat sebenarnya jauh, tetapi karena di tumpuannya dia punya apa, sepatunya ada keluar sedikit dis. Nah, itu kan tidak masuk hitungan, jadi nol kan, kesian. Nah, itu yang saya, kenapa saya sampai segitunya saya memikirkan untuk mereka satu hari sebelum pembukaan mereka sudah di sana.
0: Tapi untuk NPC Belu ini apakah ada pelatihnya sendiri untuk ada melatih para atlet
1: ya,
0: ini?
1: Kita punya pelatih, kebetulan Pak Engki, beliau itu sangat, ya bagi saya sih beliau punya tangannya tangan dingin sih, pengen anak-anak jadi. Dia juga sekaligus guru di SMP, guru PENDES.
0: Ya. Jadi beliau yang selalu memberikan latihan. Jadi semua cabur ini?
1: Semua cabur dia.
0: Pelatihnya.
1: Ya, pelatihnya beliau. Jadi beliau.
0: Oke. Nah, pasti kan sering-sering ya dari semua atlet-atlet yang dia dampingi saat berlatih. Kira-kira apa yang perlu ditambah untuk mereka biar mereka lebih semangat terus bisa mendapat prestasi nanti?
1: Ya, itulah kita lagi berbenah segala sesuatu ya. Saya selalu komunikasi dengan dia. Memang kita masih minim soal alat, peralatan untuk anak-anak latihan. Dana yang ada juga kita bagaimana kondisikan supaya mereka, anak-anak ini juga mereka punya gizi. Asupan gizi kan penting.
0: Betul.
1: Latihan keras tapi tidak disupport oleh gizi juga.
0: Iya.
1: Tidak seimbang.
0: Betul. Iya. Kita lihat atlet-atlet yang umumnya saja mereka butuh apa ya, support dengan makanan bergizi ya. Sehingga mereka bisa tetap produktif, tetap bisa apa ya, stamina terjaga. Jadi kita saat tampil untuk berlomba itu, bertanding itu, mereka siap secara fisik dan mental.
1: Iya, itu yang makanya kita kasih motivasi ya adik-adik yang kali ini walaupun tidak mewah tetapi ada asupan gizi yang kita sebelum selesai latihan itu kita berikan mereka makanan bagus, bisa hijau itu, kacang hijau.
0: Kita sebisa, semampu, sesuai yang kita punya saja.
1: Menyesuaikan dengan yang ada. Karena kita harus bagi, dan kali ini kan kita berangkat dengan mereka harus tampil masuk di 8 poin. Mereka harus tampil dengan bangga.
0: Harus tampil dengan bangga.
1: Makanya saya sudah, kita pengadaan mereka punya training lengkap, sepatu untuk bertanding dan juga baju bertanding.
0: Oke, berarti apa perlengkapannya itu semua dari kostum semua itu disiapkan untuk mereka ya?
1: Disiapkan, karena saya pikir itu wibawa kita.
0: Iya, wibawa
1: tidak
0: terus.
1: Tidak boleh kita masuk dengan yang lalu-lalu. Setelah lalu masuk dengan sepatu sobek-sobek, dengan baju warna-warni yang seadanya, saya pikir tidak boleh lagi pakai.
0: Nanti ketuanya berjuang keras nih.
1: Harus.
0: Untuk memberi apa tampilan secara fisik dan luarnya itu bagus, prima ya.
1: Karena itu sudah secara orang bilang mental mereka itu sudah menang duluan di situ, ya kan? Tapi kalau mereka masuk dengan dia kabupaten lain, bayangkan kalau masuk dengan seragam semua keren-keren, kita dengan warna-warni seadanya, kan mental mereka sudah jatuh.
0: Iya, jauh.

0: keren. Kita masa dengan begini, apalagi mau bertanding mau bagaimana? Iya kan? Nah, saya tidak mau itu terjadi. Makanya kali ini kita berangkat dengan ya, bagi saya sesuatu yang luar biasa.
1: Sudah sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
0: Berbeda,
1: ya. Jadi memang
0: kalau
1: tahun-tahun
0: diliput,
1: kemarin itu belum ya?
0: Kalau bisa diliput sedikit nanti pada saat pelepasan,
1: oh, boleh.
0: Anak-anak semua pas pakai lengkap.
1: Wah, keren ya. Berarti mereka lebih semangat ya, karena kali ini mereka tampilannya lebih oke,
0: lebih
1: wow,
0: semangat, lebih semangat.
1: Dengan kostum yang bagus,
0: yeah.
1: Pokoknya dengan perlengkapan atribut olahraga yang mendukung lah gitu.
0: Yeah, seperti itu kan.
1: Dan ini semua didukung, apakah didukung dari apa, pemerintah atau pihak swasta mungkin yang memberikan dukungan untuk atlet-atlet mengikuti Bapak Perdana?
0: Kali apa? Ini kita, karena memang dari Pemda ada support kita. Separuh untuk konsumsi, tapi separuh kita sisihkan juga untuk perlengkapan.
1: Sehingga ya memang harus pintar-pintar kita untuk
0: itu.
1: Mengatur ya.
0: Karena memang kita mengerti efisiensi yang
1: benar,
0: sedang terjadi,
1: benar.
0: Tetapi dengan pemerintah sudah mulai peduli seperti ini luar biasa. Karena ini baru di, bukannya saya mau membeda-bedakan, tetapi benar di era kepemimpinan sekarang sedikit juga mereka sedang ada berbagi dengan kita.
1: Betul.
0: Kalau yang lalu kan tidak sama.
1: Jadi mungkin kondisinya berbeda, keadaannya berbeda, tapi kita berharap keadaan yang saat ini dirasakan oleh para atlet disabilitas yang lebih maju ini ditingkatkan ya. Dan mudah-mudahan dengan banyak dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, para atlet lebih bersemangat lagi, kedepannya lebih berusaha untuk meningkatkan prestasi mereka. Sehingga kan dukungan terus datang. Dengan mereka memberikan prestasi yang baik, otomatis banyak orang yang akan memberikan dukungan. Oke. Baik, kita juga ingin tahu, tadi kan targetnya itu mempertahankan juara yang kemarin.
0: Ya.
1: Nah, pasti ada juga nih target untuk melangkah ke para atlet, untuk melangkah ke tingkat provinsi gitu. Karena pasti ingin ya, dari Belu itu ada yang tampil di paper prof ya,
0: ya.
1: Supaya bisa melangkah lagi ke yang nasional begitu.
0: Benar.
1: Pasti ada target juga ya. Tapi kita break dulu ya, untuk Kak Sam dan juga pendengar tetap bersama kami di Atambua Siang ini.
2: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
3: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik. Tetapi di balik itu, saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk

0: semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, S.Pd., guru SLBN Alor kepada RRI Attambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda, ada kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu. Di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB. Karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah. Ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat. Ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu, mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka hingga sampai pada dewasa mereka tidak terhindar.

0: Baik, kita lanjut lagi dengan persiapan untuk disabilitas mengikuti PPPerda di tingkat provinsi, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Kakak Samuel selaku Ketua NPCI Kabupaten Belu bahwa targetnya itu tetap mempertahankan prestasi yang tahun kemarin mereka dapat, yaitu juara dua umum gitu. Nah, tentu ada juga target nih, ada atlet-atlet dari NPCI Belu yang harus lolos nih ke tingkat provinsi sampai ke nasional.
1: Iya, memang target. Kalau nasional kan sudah ada, sudah ada dua nih. Satu tolak peluru Alita, Alita Saka sama Yunus Tio. Tio. Cuma Alita Saka kemarin waktu bermain di Jakarta belum bisa dapat medali karena memang pertama dia, ya istilahnya bagi saya sih semacam mungkin kena prank atau gimana latihan di sini.
0: Beda ya bebannya. Kalau turun masih mending ya, ini malah naik.
1: Jadi dia enggak maksimal. Sedangkan tuan rumah sudah persiapannya itu. Mereka selama ini ya strategi memang bisa jadi tuan rumah supaya mereka bisa dapat mencari dapat banyak piala. Gitu. Agak sedikit dalam tanda kutip cerdik-sedikit lah, jualan sedikit kayak gitu. Akhirnya si Alita tidak dapat, tapi setidaknya dia sudah punya
0: pengalaman
1: mantap. Tio dapat dua medali, perak satu sama perunggu. Itu kelas nasional, sama kayak orang yang kelas pon. Tio, jadi kita sudah punya dua atlet nasional sudah ada. Nah, yang dari 16 ini, saya berpikir ada 5-6 itu kita punya target. Apalagi nanti setelah ini PPA Pro, bukan perunggu. Saring sangat selektif oleh Pak Hengki, tapi saya sudah sampaikan ke beliau untuk disaring secara selektif setelah beliau disana. Jadi saring benar-benar untuk persiapan PPPRO bulan November. Gitu. Kemarin kita punya satu juga sebenarnya, Simon. Dia seharusnya ada mau bermain di Jakarta lewat Persoda, namanya Persoda. Jadi olahraga juga disabilitas di Jakarta, cuman sudah sampai Kupang tidak jadi karena Gunung Krakatau lagi ini kan, aktif kan, jadi bandara di Jakarta tutup kan, jadi mereka kembali tidak jadi
0: berangkat. Jadi berangkat ya. Tapi kan ada juga cabur lain kayak pingpong, ada punya keinginan tidak yang bisa masuk sampai ke
1: pingpong itu John itu.
0: John ya.
1: Ya, John itu pasti, John itu saya pikir pasti nanti provinsi akan lihat lirik dia sekali. Dia main memang kayak orang profesional saya lihat, makanya itu termotivasi saya lagi. Tadi saya ada survei meja pingpong untuk kita punya sih harus punya, karena yang kita pakai punya SLB yang notabene sudah sangat tidak layak lagi.
0: Oke. Tapi lihat dengan kondisi yang serba terbatas ini, bagaimana dari NPC pelatih untuk terus memberikan motivasi kepada atlet bahwa mereka bisa berlatih seadanya sebisanya gitu dengan kondisi yang ada, terus ditambah dengan kita banyak kekurangan ya baik sarana prasarana gitu.
1: Semua ini termotivasi dari kepedulian saya. Peduli dan mau berbagi hal yang positif yang hal baik kepada seorang kepada adik-adik. Jadi motivasi itu yang membuat kita yang masih punya kekuatan sampai sekarang masih berjalan NPC ini dengan kita beberapa orang yang selalu intens mau perjuangkan mereka supaya berprestasi. Itu saja sih. Jadi itu yang masih membuat kita walaupun secara keterbatasan, tetapi dalam keterbatasan itu kita tetap semangat untuk melakukan hal-hal baik dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Dan sampai saat ini kemarin saya pikir kapan kita punya atlet yang lain mau ikut ini. Oh ternyata sekarang sampai ini banyak. Kemudian segini saya sudah berpikir, aduh sudah banyak, kayak senang makin berpikir kalau hal-hal yang lain-lain seperti ini bagaimana di anggaran. Saya sudah itu saya pikir itu pernah kita lalui yang berat-berat seperti itu dan di last minute itu Tuhan buka jalan. Jadi tidak ragu.
0: Karena kita lihat kan sekarang pemerintah kita kan dengan kondisi efisiensi.
1: Iya, tapi, walaupun efisiensi tapi mereka support.
0: Support.
1: Yang kemarin-kemarin tidak efisiensi,
0: malah tidak ada supportnya.
1: Iya, itu yang saya.
0: Ya, mudah-mudahan kolaborasi dengan komunikasi yang baik, yeah, terus kedepannya pemerintah kita mensupport. Yeah. Nah, selain pemerintah, ada pihak-pihak swasta yang mendukung atlet-atlet disabilitas ini untuk terus mengikuti event-event gitu.
1: Sudah. Saya juga kadang apa ya, secara pribadi malu juga kalau misalnya kita harus sampaikan lagi, minta sana minta sini, boleh berbagi ini, boleh kalau ada yang sudah komit bilang oke, saya sekian tapi kenyataan tidak realisasi, kalau mau tagih lagi kan malu juga.
0: Betul.
1: Seperti sebenarnya bagi saya harus saya pilih ini karena memang ya apa, memang kita tidak punya apa-apa nih ya toh. Kalau saya seorang pengusaha besar, aduh lain soal lah mungkin seperti itu. Tapi saya juga orang yang terbatas dan tapi hanya punya semangat gitu. Tapi ya saya bersyukur dengan doa apa semua. Makin kesini pelan-pelan mulai semua terbuka pelan-pelan dan anak-anak ini bisa dipenuhi.
0: Iya. Jadi sekarang itu apa ya, trik ataupun strategi dari NPC ya bersama anak-anaknya itu sih untuk meraih prestasi dengan keterbatasan yang ada.
1: Ya, kita triknya apa ya? Satu, saling kasih motivasi, kasih semangat dan meyakinkan mereka bahwa suatu saat orang akan tidak melihat kalian sebelah mata lagi. Suatu saat orang akan melihat kalian menjadi seorang pribadi yang lain, beda dan menjadi contoh motivasi bagi banyak orang. Tio, saya selalu ngomong Tio karena memang itu fakta yang terjadi dan salah satu contoh real terjadi waktu terjadi. Yang sebelumnya papanya bilang, duh ini saya pak anak ini nanti dia bagaimana di masa depan nih, dengan Tio itu.
0: Iya.
1: Papanya waktu dia main di sana dia juara, papanya telepon saya menangis gitu. Aduh Pak Sam, terima kasih saya pak anak sudah juara sana. Yang selama ini dengan saya kayak kucing kaleng, kucing nanti kucing om tidak ketemu,
0: iya.
1: Saya bahkan kadang duduk merenung ini anak nanti masa depannya bagaimana nih,
0: iya, betul.
1: Kadang dibully juga, tapi hari ini orang bilang, woi Tio justru mempekerjakan orang, 4-5 orang dia pekerjakan, orang yang non-disabilitas dia pekerjakan, dari jadi hasil dia punya olahraga, dia sekarang jadi CEO. Apa penyewaan lighting lengkap.
0: Jadi dari hasil ia menjadi atlet disabilitas, ya. Ia mengelola suatu usaha.
1: Punya
0: begitu.
1: Usaha sendiri dari bonus yang dia dapat. Itu ialah olahraga prestasi. Kalau kita olahraga prestasi, benar-benar kita prestasi, sudah terbukti banyak. Yang satu Alvin itu, Kak Alvin, ya teman kita Alvin Omleni itu, adik Alvin, itu sudah bermainnya tingkat luar negeri. Bonusnya dia bukan hitung lagi puluhan juta atau ratusan, sudah M. Dari bypassnya atau mana so.
0: Okay. Nah ini kan motivasi untuk sesama disabilitas ya, mungkin selama ini punya bakat, yang punya bakat mereka masih pendam ya, tidak bergabung dengan NPCI Belu. Ya mudah-mudahan ke depan mereka bisa ya, melihat dari keberhasilan teman-teman atlet disabilitas sebelumnya yang sudah prestasi dan bisa sukses dengan memilih menjadi atlet ini, mereka bisa ikut juga.
1: Seharusnya sejauhnya begitu sejauhnya. Artinya karena faktanya kalau mereka berprestasi, mereka pasti akan tuai itu. Mereka akan tuai. Hanya cuma memang ya bagi saya pribadi bahwa banyak yang masih meragukan. Untuk tidak, itu yang urus saja dia bisa tidak urus ini. Tapi saya biarlah bahasa-bahasa itu menjadi motivasi.
0: Motivasi
1: bagi saya, tapi saya tetap melangkah dan contohnya sampai sekarang kita sudah punya atlet sudah mulai banyak begini kan sangat luar biasa.
0: Iya, omongan-omongan itu kita kasih dengan pembuktian. Ada nih faktanya gitu.
1: Ada kan begitu.
0: Atletnya berhasil, terus dari hasil yang diraih dia bisa membuka usaha, bisa mandiri ya kan?
1: Bisa mandiri
0: tidak lagi hidup bergantung terhadap keluarga atau orang
1: justru
0: tua.
1: Justru dia menghidupi dia punya adik-adik sekarang.
0: Ya, banyak sih sebenarnya ya. Teman-teman disabilitas itu mereka punya usaha, punya bisnis.
1: Ya.
0: Artinya mereka menjadi tulang punggung keluarga lagi untuk keluarganya. Itu yang sebenarnya menjadi motivasi sih untuk kita ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau kita berbicara seperti ini, ada tidak nih semacam kayak mereka sesama atlet itu punya persaingan dan bagaimana mereka tetap menjaga sportivitas di antara mereka?
1: Ya itu wajar. Biasa teman-teman, tetapi kalau sudah di dalam pertandingan ya harus berjuang masing-masing. Itu harus berjuang. Apalagi satu pada saat pembagian bonus itu kan termotivasi. Iya kan? Aduh, saya harus latih lebih keras lagi, lebih giat lagi gitu. Sehingga saya harus bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Kan begitu.
0: Jadi titik temunya itu, titik utamanya itu dari pelatihnya juga gitu.
1: Iya.
0: Untuk kayak menjaga sportivitas ya.
1: Iya.
0: Persaingan yang sehat antara atlet dengan atlet lain. Itu bagaimana dari pelatihnya sendiri bisa memotivasi mereka bahwa memang kamu tidak bisa, ya tidak bisa gitu, belum bisa gitu.
1: Iya, pelatih kalau Pak Engki saya lihat memang dia sangat hebat. Anak memang sudah jalan, mungkin di situ dia bisa melihat ini di depan sama ini bisa, ini tidak bisa, ini. Jadi dia selalu bilang, bahkan dia tegas latihan adik-adik bahwa kalau kalian latihan main-main ya tidak berangkat. Saya kasih keputusan terhadap dia, saya bilang, Pak Engki, segala keputusan penuh di Pak Engki. Mereka berangkat atau tidak, saya dengar dari Pak Engki saja selaku pelatih. Jadi Pak Engki yang benar-benar mendampingi mereka, ya latihan tegas, komitmen. Tidak ada bilang latihan kalau mau, karena ini olahraga prestasi, bukan datang kita mau kedikasihani, tidak, bayar harga.
0: Nah, dengan semua usaha ya, dengan keterbatasan dan kondisi yang ada, apakah ada kayak semacam harapan atau keinginan dari teman-teman atlet disabilitas yang sampai saat ini itu belum terwujud kita?
1: Ya, mungkin harapan kita adalah satu, kalau ke depan memang memungkinkan kita sebut satu tempat terpusat itu, kita punya semacam sebuah tempat latihan terpusat yang mereka bisa latihan. Kalau di provinsi enak, mereka punya stadion OIPO itu memang punya lintasan lari yang sudah standar kan. Nah, kita masih lari di atas tanah.
0: Itu beda masalah. Ya, beda. Ya, mudah-mudahan kita kan di lapangan itu kan sudah ada ya, kayak basket, ada voli.
1: Ya.
0: Ya, kalau bisa dilengkapi satunya lagi.
1: Lintasan lari aja.
0: Ya, untuk disabilitas lah, sehingga mereka juga kalau indah ya, kalau misalnya mereka saat berlatih di lapangan umum itu ada voli, ada disabilitas,
1: iya,
0: ada basket,
1: iya
0: kan?
1: Iya.
0: Dan itu kan ada kayak apa ya, keindahan tersendiri.
1: Ya. Jadi makanya di lapangan OIPO itu hampir tiap sore teman-teman NPC provinsi, mereka atlet-atlet lari di situ, lari dengan diam non disabilitas, lari sama-sama. Jadi mereka sudah saling kenal, dan saling support di situ. Nah, saya ingin memang punya harapan saya di Belu juga harus ada. Nah, kita ini kan NTT ini secara umumnya punya kualitas itu di atletik.
0: Kita harus
1: atletik
0: dilengkapi.
1: Itu harus dilengkapi, karena kita kebanyakan bisa dapat medali itu lewat cabang olahraga atletik. Walaupun lain juga iya, tetapi atletik apalagi kalau untuk di tingkat disabilitas, wah atletik, berapa kali kita bawa cuma cabur ke sana, kita bertanding atletik, kita masuk 5 besar terus.
0: Oke. Jadi untuk kayak misalnya harapan ini, kan sering ada pertemuan dengan pemerintah,
1: yeah.
0: Pernah disampaikan juga?
1: Disampaikan, memang disampaikan. Makanya semakin intens kita makin kesini, kemarin saya komunikasi dengan Om Cak Sikone selaku kabit di PPO, ya orang sangat mensupport kita. Kita bilang NPC pergi, usahakan pulang harus ada medali yang dibawa supaya itu bisa menjadi semacam apa ya, kalian punya posisinya pada saat menjelaskan ke pemerintah.
0: Iya, berarti ini tugas untuk para atlet dan juga kakak sendiri sebagai ketua NPC nih.
1: Iya.
0: Berarti maunya itu punya prestasi dulu yang bagus, ya, baru mau akan diperhatikan, berarti ya.
1: Ya, itu memang seharusnya begitu. Harus
0: jadi, berprestasi. Jadi harus banyak berprestasi nih.
1: Siap.
0: Siapa tahu dengan pulang banyak medali akan direalisasi apa yang diinginkan.
1: Siap.
0: Gitu. Kalau sudah ada seperti ini ke depannya, yakin dan percaya pasti banyak disabilitas yang muncul.
1: Amin.
0: Karena kita sebenarnya disabilitas ini kan banyak ya,
1: banyak.
0: Hanya mereka belum bergabung di wadah manapun begitu.
1: Ya.
0: Mungkin karena mereka belum percaya diri,
1: betul,
0: atau belum membuka diri,
1: ya,
0: belum ada niatan atau motivasi untuk perkembangan ke depan lebih baik.
1: Ya.
0: Jadi hal-hal seperti ini mudah-mudahan ke depannya Kakak Sam sebagai Ketua NPCI Welu bisa mengumpulkan kayak anak-anak disabilitas itu untuk bertemu, sharing, memberikan edukasi,
1: ya,
0: agar ke depannya itu mereka juga bisa mandiri dan bersaing begitu.
1: Ya, itu yang coba saya sudah bangun dari 2019 sebelumnya kesini terlibat di saya itu sudah bangun itu, dan memang prosesnya terus berjalan walaupun mungkin tidak lari secepat yang kita mau, tetapi proses tetap berjalan dan sampai tahap ini dibawa lagi untuk lebih luas lagi, yaitu lewat olahraga prestasi ini. Olahraga prestasi ini yang yang mungkin belum diperhatikan, kita coba jangkau mereka lewat olahraga disabilitas ini, sehingga ke depan saya pikir advokasi kita juga tetap jalan walaupun lewat olahraga ya, lewat olahraga, tapi itu mulai jalan dan mereka mulai diperhatikan.
0: Iya, karena kan kalau untuk kayak support untuk usaha apa-apa itu kan kadang masih susah ya, tidak ditemukan
1: ya,
0: gitu. Tapi kalau untuk event-event melewati wadah-wadah seperti ini kan,
1: ya,
0: mereka lebih mudah untuk mendapatkan apa ya, peluang
1: untuk
0: mendiri begitu. Kalau sudah berprestasi otomatis akan dapat berbagai macam dukungan ya, penghargaan, bonus dan lain-lain. Nah dari situ mereka bisa lebih mendiri. Kalau sudah
1: ya,
0: mendiri otomatis akan sukses dengan
1: ya,
0: sendirinya.
1: Dengan
0: gitu.
1: sudah mendiri kan sudah mengurangi beban yang lain kan. Seperti itu yang mungkin kemarin dianggap dalam tanda kutip sejauh beban di keluarga.
0: Tapi sebenarnya disabilitas juga bisa.
1: Sebenarnya bisa, bisa, tapi kan mindset selalu kayak gitu kan Kak. Itu yang saya bilang contohnya kayak Tio nih saja. Bapaknya sendiri yang ngomong, bukan saya yang ini, tapi bapaknya yang ngomong, "Ay, siapa anak nih? Saya ingin di masa depan bagaimana nanti begini-begini." Tapi berjalannya waktu malah dia membuktikan itu mindset orang tuanya, makanya orang tuanya sekarang jadi gimana kalau ngomong pasti dengan saya air mata baru mata berkaca-kaca
0: karena kan setiap disabilitas kan mereka punya apa ya kekurangan yang berbeda-beda ya kan,
1: ya,
0: ada yang tunanetra, tunarungu ya, itu kan pasti punya tantangan tersendiri juga untuk pelatih membimbing mereka
1: sangat.
0: Tapi ya dengan kesabaran, dengan baik keuletan, akhirnya banyak apa atlet disabilitas yang mendapatkan penghargaan atau prestasi di cabang olahraga yang
1: benar. Lalu itu tunanetra kan kita PPPROK nanti bulan November itu ditambah lagi ada catur tunanetra. Jadi ini pulang kita harus keras lagi karena sudah ada yang tunanetra sudah ada, tetapi untuk melatih dia untuk bisa dia jadi atlet tunanetra ini yang kita harus fasilitasi dari sana. Setelah dari Papera mungkin kita pengadaan lagi catur tunanetra, catur untuk tunanetra sembeda kan.
0: Betul,
1: memang papet caturnya modelnya sama, cuma dia punya apa lintasan ini kan yang misalnya hitam putih, hitamnya lebih rendah, putihnya lebih tinggi, dia punya kotak-kotak itu, dia punya bilik-biliknya juga ada stick di bawah untuk tancap.
0: Jadi khusus ya untuk apa namanya khusus untuk atlet disabilitas.
1: Ya,
0: jadi
1: khusus.
0: Memang itu juga tentu mendapatkannya juga agak susah ya. Harga juga mungkin lumayan.
1: Iya.
0: Karena beda kan khusus.
1: Iya, agak beda sedikit. Iya.
0: Tapi ya mudah-mudahan dengan usaha, sabar
1: bisa
0: dapat.
1: Bisa.
0: Apa nih pesan ataupun dukungan yang diharapkan dari masyarakat untuk para atlet yang akan bertanding di Beba Perda pada tanggal 15 yang akan berangkat nanti ke Kupang.
1: Ya, memang dukung mereka dalam tua yang anak-anaknya yang berangkat pergi, orang tua dan keluarga yang anak-anaknya berangkat pergi mewakili Kabupaten Belu bertanding di provinsi, dukung mereka dalam doa, support mereka, beri mereka semangat. Percaya saja dengan support mereka, mereka lebih percaya diri untuk bertanding di sana. Dan kepada yang belum bergabung, orang-orang tua yang anak-anaknya belum bergabung, bawa mereka untuk bergabung bersama di Kabupaten Belu. Semoga lewat olahraga ini, walaupun mungkin prestasi dia belum bisa toreh, tetapi di situ dia punya semangat untuk bisa
0: mentalnya dia bisa dibentuk, dia bisa ya dibentuk. Sehingga kedepannya kalau ada event lagi dia lebih punya rasa kepercayaan diri itu lebih kuat lagi gitu. Nah, karena dengan terus kita mengasah kemampuan, dengan terus kita tampil di berbagai event, rasa kepercayaan kita itu akan semakin besar dan kita akan selalu diasah kemampuannya.
1: Benar gitu. Sekali Kak, benar sekali. Karena penyandang disabilitas ini kan mental dia itu yang paling duluan, ya toh. Maka saya kemarin saya bilang pernah diwawancara yang orang saya bilang untuk awal kita ajak itu dia bisa tampil di umum itu dia mau itu dulu. Baru kedua kita tahap untuk mulai latih dia.
0: Latih skillnya.
1: Nah, tapi kalau dia punya mungkin punya potensi, kalau dia malu untuk tampil juga sama
0: iya,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah ini kan persoalan Kak.
0: Mental dan rasa
1: mental untuk dia
0: diri,
1: tampil nanti dia belajar sampai saya. Nanti tampil di sana lari begini, saya dengan begini model begini, orang ketawa saya. Nah, ini yang paling kita harus menjadi PR pertama itu adalah atletnya di sebutan itu kasih percaya diri dia untuk mau dulu. Nah, seperti itu Kak, karena kita punya pengalaman saat itu saya tampil sudah pernah mau bawa ke Kupang, bis sudah tunggu, kita sudah pelepas ini Pak Wakil.
0: Tidak mau lagi. Oke. Berarti memang mental dan
1: itu
0: fisiknya itu harus di,
1: ya,
0: di benar-benar dilatih dari awal.
1: Benar,
0: dibentuk ya, dibentuk lebih baik dulu
1: ya,
0: sehingga dia mau tampil. Oke Kak Sam, terima kasih ya sudah
1: siap
0: banyak sharing untuk kita terkait dengan
1: juga
0: persiapan atlet disabilitas mengikuti Bapak Perda di tingkat provinsi. Kita doakan mudah-mudahan meraih banyak medali.
1: Siap.
0: Sehingga bisa apa ya, melaju lagi ke tingkat provinsi dan nasional kalau bisa ya.
1: Siap.
0: Pokoknya semangat terus, torehkan terus prestasi untuk pemerintah daerah sehingga mereka pun kedepannya tidak tanggung-tanggung ya untuk mendukung setiap event yang akan diikuti oleh para atlet disabilitas Kabupaten Belu. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Atang Buah Siang ini di ruang disabilitas dan juga inklusi. Sampai jumpa lagi.
2: Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak

0: Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bekasi. Akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Atang Buasi, yang ini selanjutnya dengan info romansi. Kami akan update informasi pertama pendengar dari Kabupaten Alor terkait dengan perayaan Wisma Raya 2 atau Wisata Maju Rakyat Sejahtera tahun 2026 di Kabupaten Alor. Ya, kegiatan Wisma Raya 2 ini dilaksanakan mulai tanggal 9 hingga 14 September 2026 dan ini menjadi salah satu agenda promosi pariwisata, seni, budaya serta keragaman masyarakat Kabupaten Alor. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, Muhammad Baisaku, mengatakan rangkaian kegiatan akan diawali dengan parade yang melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk etnis dan paguyuban yang ada di Kabupaten Alor. Dia menjelaskan para peserta parade akan mengenakan kain tenun daerah dan masing-masing dari masing-masing etnis. Penggunaan tenun tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya Alor kepada masyarakat luas. Parade akan mengambil rute dari Santo Yosef Kalabahi menuju kawasan Kelapa Lima dengan seluruh peserta berjalan bersama menggunakan pakaian dan kain tenun yang menjadi identitas masing-masing daerah maupun etnis. Dia berharap seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif menyukseskan Pekan Wisma Raya sehingga kegiatan ini dapat memperkuat promosi pariwisata sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya dan keharmonisan masyarakat. Demikian informasi ini pendengar kami sampaikan. Dikutip dari situs erari.go.id. Untuk Anda yang ingin baca selengkapnya, silakan akses ya. Informasi ini dan informasi lain di www.erari.go.id. Kait Pekan Wisma Raya 2 Alor, promosikan seni, budaya dan

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, tetap lestari.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Roma Yoris S.I.R.I.P.R., Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia, untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini, sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

0: sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Itu kalau kita lihat memang penting ya. Penting kecuali untuk kebutuhan hari-hari ya. Kalau pentingnya untuk kayak misalnya sudah menjual kembali, bahkan memang undang-undang migas itu memperbolehkan nih Pak Dimas terkait dengan penjualan minyak subsidi ini secara hukumnya ini.
2: Jadi kita bahas sedikit ya.
1: Iya betul.
2: Jadi
1: iya.
2: Begini, masyarakat itu selalu beranggapan bahwa Pertalite itu bukan subsidi. Ketika mereka bilang Pertalite bukan subsidi, tidak bisa disalahkan juga. Jadi makanya saya pernah dulu tahun pertama saya di sini, saya pernah tindak itu memang. Jadi dari masyarakat mengatakan bahwa oh, ini solar ini bukan Pertalite ini bukan subsidi kok nggak bisa. Bahkan ada oknum Pertamina juga yang mengatakan demikian. Dia jadi, bilang saya ini sebelum di Kejaksaan saya ini dosen. Saya yang mengajar lah maaf asisten dosen. Jadi saya sudah tahu itu, saya nggak mungkin sembarangan bicara. Dan saya bilang kita baca keputusan Menteri ESDM bahwa di tahun 2022 Menteri ESDM telah membuat surat keputusan. Keputusan Menteri itu yang mana RON 88 diubah menjadi RON 90 Pertalite. Itu dikatakan sebagai BBM penugasan. Artinya untuk menggunakannya itu, untuk melepasnya itu ada penugasan atau dikenal juga dengan kompensasi. Nah bedanya apa? Kalau subsidi ini kan pemerintah memberikan subsidi. Kalau kompensasi ini dalam penugasannya nanti penjualannya untuk menyesuaikan harga

0: kerugiannya pemerintah ganti. Artinya kan sama aja ada uang dari pemerintah. Nah, kita lihat lagi undang-undang cipta kerja yang merubah undang-undang migas di pasal 55 itu jelas dilarang. Tidak boleh memperjualbelikan tanpa izin, secara garis besar ya pasalnya, BBM bersubsidi LPG atau BBM yang penjualannya penggunaannya dengan penugasan. Artinya Pertalite masuk di dalam situ. Sehingga masyarakat tidak bisa berkedok bahwa Pertalite bukan subsidi, kan undang-undang sudah jelas melarangnya tidak hanya subsidi, tapi dengan penugasan pun dilarang.
1: Sekarang itu

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merasa takjub dengan kemampuan para tunanetra yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.

0: sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Pendengar Pro 1, informasi selanjutnya dari Timur Tengah Utara. Pendengar RRI, sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha maupun pedagang tradisional sebagai urutnya di perekonomian, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara membangun pasar modern di lokasi pasar baru ke Pamanano. Tujuannya menciptakan tempat yang nyaman bagi para pedagang atau pelaku usaha dan sedang menuju era penataan kota Pamanano yang modern supaya tidak ketinggalan dengan daerah lain. Hal ini disampaikan Bupati TTU Yosef Valentinus Dela Salekibo saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan pasar tersebut pada Jumat 11 September 2020 kemarin. Menurut Bupati Valen, bahwa pembangunan pasar modern ke Pamanano untuk mewujudkan perubahan kota yang maju bukan tertinggal. Bupati TU juga ingin meningkatkan kenyamanan pedagang, pengunjung, merapikan lingkungan pasar, serta mendongkrak pendapatan asli daerah atau PED. Sehingga pimpinan OPD lingkup TU serta para staf harus mendukung pembangunan pasar modern ini. Bupati Valen juga menekankan terkait kolaborasi lintas sektor sangat penting sehingga pembangunan di TU berjalan baik. Kedepan orang tidak boleh melihat TTU hanya sebatas tempat untuk menumpang lewat, tetapi harus membangun secara baik supaya orang menjadikan TTU sebagai tempat transit utama. Jadi OPD teknis bersama para staf jangan pikir mundur, melainkan membangun pasar modern sebagai sesuatu yang patut dibanggakan masyarakat. Pendengar, demikian informasi ini di mana Bupati TTU sebut pasar modern ke Pamanano jadi uratnya di perekonomian masyarakat. Informasi ini Anda bisa baca di laman

rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.

0: Uy! Pare, sumapanan niyo! Enak eh! Yang air melimpah ni. Baik su! Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh!
1: Oh, su pasti!

0: Dengan persatu dan tombol saatnya kita akan dengarkan bersama dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordian Syah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park ini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Roux Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Pense qu'on a fait une bonne première mi-temps dans les...
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement, et je pense que Rennes a aussi...
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: de Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat, namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze to Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea.
1: Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
2: And looking forward to improve.
1: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
4: Good first impressions.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Anta Syafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lain.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR. Jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award, salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 sepak bola Indonesia yang kini bernama Super League.
2: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat bahwa kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, jadi bagaimana untuk penonton menggunakan studio, stadion, maaf, dan juga agar yang mantap dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang dapat dapat menonton dari televisi.
0: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita.

akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia.

0: 2 siang ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, informasi untuk Anda. Kita informasi dari tradisi barter asal masyarakat Fak-Fak yang masih bertahan di tengah modernisasi. Mendengar, pemerintah Kabupaten Fak-Fak Papua Barat kembali mengangkat tradisi barter masyarakat sebagai daya tarik utama dalam Festival Teluk Berau 2026. Kegiatan dijadwalkan berlangsung di Distrik Pokas pada hari ini Sabtu 12 September 2026. Diarahkan menjadi event wisata berbasis budaya yang memperkenalkan kearifan lokal Fak-Fak kepada masyarakat luas. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Fak-Fak, Frederick Warapopor, mengatakan pelaksanaan festival sengaja dipusatkan di Pasar Mambunimbuni karena bertepatan dengan aktivitas hari pasar. Menurutnya, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk memperlihatkan secara langsung tradisi barter yang masih dijalankan masyarakat hingga saat ini. Tradisi barter di Pasar Mambunimbuni tidak hanya melibatkan masyarakat Fak-Fak, tetapi juga warga dari Indanuatan dan wilayah sekitarnya. Aktivitas tersebut dinilai memiliki nilai budaya yang kuat karena memperlihatkan pola interaksi ekonomi masyarakat yang tetap bertahan di tengah perkembangan transaksi modern. Pendengar, itu dia informasi untuk Anda terkait tradisi barter Fak-Fak bertahan di tengah modernisasi. Informasi ini, pendengar RRI, Anda bisa akses lengkapnya di situs www.

0: terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Mbak Kiki. Kira-kira kapan kegiatannya itu?
1: Kalau yang tanggal 25-26 itu nanti kita akan ada Taisehelu Hananu, yaitu festival terkait dengan nyanyian Tenun Bunak. Begitu. Nah, ini merupakan aktivasi ataupun festival tahun kedua. Namun yang membedakan untuk program yang tahun ini adalah kita juga terkait dengan ekonomi budaya. Nah, ini yang menarik dari Dua Rato ini kan kita mengangkatnya living heritage, atau tadi yang Ubay Ginaes. Jadi kita memang mengangkatnya terkait dengan living heritage, karena yang ada di desa Dua Rato ini kan memang mereka masih menjalankan proses itu dari tenun, baik itu tenun, nyanyian, kemudian pangan lokal juga masih ada di sana kan, dan itu juga diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi yang dimaksud pengembangan ekonomi yang ada di Dua Rato ini, nanti itu living heritage itu mereka masih berjalan, sehingga mereka sebenarnya tidak langsung bergantung kepada wisatawan begitu. Dengan kebudayaan itu terus hidup, anak-anak belajar, regenerasi begitu kan, nanti pasti ada orang-orang yang concern ataupun minat khusus untuk datang ke Dua Rato, entah itu peneliti, kemudian anak-anak sekolah, mahasiswa, turis, ataupun orang-orang yang memang concern di kebudayaan dan juga masyarakat lokal begitu.

0: Ish, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kong, ayah makasih ya. Ini betul mama yang bikin nah. Baju motif tenun dan tradisional nah.
0: Woi, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih, terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Bagala menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia MNI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.

Pendengar selanjutnya kita akan kenali budaya Rewang. Ini tradisi saling membantu warga saat tetangga menggelar hajatan, masih terjaga baik di wilayah pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski gempuran layanan keterinjian marak, pendengar masyarakat kampung tetap mempertahankan tradisi gotong royong ini untuk momen pernikahan, khitanan hingga lelayu atau ada orang yang meninggal. Dalam praktiknya, Rewang di desa masih menggunakan alat memasak tradisional seperti tungku batu bata, kompor bertekanan tinggi, serta bahan bakar kayu bakar atau arang. Dan untuk pembagian tugas pun terstruktur, pendengar, mulai dari tim pencuci piring, juru masak nasi, hingga juru masak air minum yang dikenal dengan sebutan patihan. Sugiono, warga Kedungpo, Ngelipar Gunung Kidul, ini salah satu pegiat tradisi yang sering dipercaya menjadi patihan di berbagai tempat. Ia menyampaikan penggunaan alat dan metode memasak tradisional memberikan aroma serta cita rasa khas pada air minum yang disajikan. Pada musim pernikahan atau musim manteng, kesibukannya meningkat pesat hingga hampir setiap hari melakoni peran tersebut. Meski sebagian masyarakat perkotaan kini memilih kepraktisan jasa catering atau juru masak berongan, keberadaan tradisi Rewang di pedesaan menjadi benteng pertahanan nilai-nilai kebersamaan. Pelestarian Rewang dinilai penting agar esensi gotong royong warga Yogyakarta tidak tergerus arus modernisasi. Iya, ternyata di Jogja juga masih ya dilakukan, dijalankan tradisi Rewang atau gotong royong saat hajatan ya, seperti pernikahan, khitanan, sampai kematian atau duka. Dan di daerah kita juga mendengar masih ada ya kebiasaan atau tradisi yang dijalankan. Jadi saling kerja bahu-membahu, gotong royong untuk meringankan aktivitas atau pekerjaan di suatu hajatan tersebut. Informasi ini pendengar Anda ingin ketahui lebih lengkap, Anda bisa baca di situs www.rri.go.id.

Desa Adat Rateng Garo merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Rateng Garo sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Rateng Garo. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Rateng Garo yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Rateng Garo memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Rateng Garo yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Rateng Garo selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: 2 siang ini.
1: Contohnya mungkin contohnya salah satunya apa tuh Hananunya itu bagaimana kan?
2: Dinyanyikan apa di?
1: Pokoknya kan pasti aktivitas dilakukan kan dinyanyikan itu. Nah itu bagaimana?
2: Ini kita nyanyikan saat Gubul Hilir ya itu.
1: Oh.

0: mungkin ada sedikit arti yang kakak tahu dari tadi nyanyian ya. Itu
1: Go Google Hot Nagilen itu artinya kapas putih ciptaan Tuhan. Terus yang kedua itu ada Gilean Han Roller itu sampai generasi kami masih lestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: kira-kira konsepnya itu bagaimana, Tai Selohanan Kamil?
1: Ini sebenarnya tahun kedua yang difasilitasi oleh kementerian. Tahun pertama itu festival Tai Selohananu yang artinya nyanyian sambil menenun. Itu kita di situ kita memperkenalkan budaya kita. Setelah itu kita masuk 10 besar. Itu yang Tai Selohananu. Setelah itu kita mendapatkan apresiasi desa budaya. Dari situ kita diaktivasi lagi yang kedua. Di aktivasi kedua ini kita fokusnya ke pengembangan ekonomi berbasis living heritage. Karena Dua Rato itu masih mengembangkan atau masih menjaga kebudayaan, masih melestarikan kebudayaan tersebut, dan masih mengajarkan anak-anak muda untuk terus bergerak di bidang itu.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut

0: sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Tadi satu lagu dari Bugis ya, dengan judul Balonta, dinyanyikan oleh Didin Permana. Mendengar lagi, kita akan sudahi sajian lagu-lagu tradisional Nusantara dan juga informasi budaya dan tradisi. Karena sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali simak penyampaian warta berita dari Pro3 RRI.
2: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
4: Rasa lu fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku mesti pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses.
1: Untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran.
2: Sari Berita, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Dirjen Cipta Karya Kementerian PU memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027. Kelompok Houthi Yaman menguasai seluruh pesisir barat Yaman dan memperluas serangannya melampaui Selat Bab al-Mandab. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Husnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Cipta Karya Kementerian PU memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Selengkapnya dilaporkan Hana Cari.
4: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
5: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemen PU, Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
4: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
5: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027 tetap merata. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
6: Kita lihat perimbangan ini, ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%. ada yang 3,6% dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang Ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunan sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air itu sangat bagus.
5: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda mengatakan, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia menjelaskan, tunggakan 1 hingga 3 bulan masih memiliki peluang pemulihan yang besar. Namun untuk tunggakan di atas 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun, dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.
8: Harapannya ujung-ujungnya adalah bagaimana memastikan para pekerja, para masyarakat pekerja yang ada di Republik Indonesia itu, kalau mengalami suatu risiko sosial, negara dapat hadir seutuhnya. Karena kalau kepatuhannya belum dilaksanakan, tidak utuh hadirnya. Harusnya mendapatkan sejumlah manfaat, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalkan perusahaan menunda iuran, hak-haknya belum dapat kita langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya.
7: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, kepolisian akan memetakan terlebih dahulu dugaan pelanggaran sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penyelidikan dan penyidikan.
9: Jadi apabila ketika kita masuk ke dalam sebuah informasi yang disampaikan kepada kami dalam area kami melihat bahwa kepatuhannya masih bisa dikerjakan, monggo dikerjakan dulu. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang baik buat perusahaan-perusahaan ketika yang menunggak akhirnya sadar karena kesadaran hukumnya memang sampai. Ketika kesadaran hukumnya memang tidak sampai, niatannya tetap berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, disitulah baru penyelidikan dan penyidikannya masuk.
7: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Polri diharapkan dapat memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. Ani Hasana melaporkan.
0: Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, mengaku diperiksa penyidik KPK terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan DPRD. Pemeriksaannya merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umar.
10: Saya diperiksa terkait tugas pokok DPRD.
11: Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Herimanto diperiksa terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lembong dan juga wilayah Bengkulu. Herimanto sendiri diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Jumat kemarin. Usai pemeriksaan, Herimanto mengatakan penyidik hanya mendalami tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan DPRD. Herimanto juga mengaku tidak mengetahui perkara yang tengah dikembangkan KPK. Ia mengatakan tidak pernah menerima laporan dari pihak terkait mengenai dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Ia juga mengaku tidak mengenal pihak swasta yang disebut terkait dalam perkara ini.
12: Pak Herman,
10: jangan sampai nanti bertanya nggak kenal.
12: Oh, kita kenal. Iya, siap.
10: Saya diperiksa terkait tugas pokok DPRD.
13: Jauh ini, Bapak tahu nggak sih kalau ada aliran-aliran uang dari proyek-proyek perusahaan-perusahaan IPAL gitu-gitu tuh ke DPRD Bengkulu gitu?
10: Sejauh ini saya tidak tahu. Saya tahunya melalui kawan-kawan media. Untuk pribadi saya tidak tahu.
13: Berapa pertanyaan Pak tadi di dalam?
10: Pertanyaan 20.
11: Sementara itu memang juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan umum untuk mengembangkan perkara ini. Namun KPK belum mengumumkan tersangka dalam pengembangan penyidikan ini.
10: Di mana dalam pengembangan penyidikan perkara ini masih sprindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka. Perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini menjadi pembuka, menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi terkait adanya dugaan tindak-tindak pidana korupsi lainnya yang tentunya tidak terbatas di wilayah saat dilakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan.
11: KPK sendiri telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu dalam pengembangan penyidikan perkara ini, di antaranya Vina Lady Anggraeni dan Bambang Hermanto. Vina Lady telah dua kali diperiksa penyidik KPK. KPK juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Vina yang berupa mobil mewah dan juga rumah di Jakarta Selatan. Pengembangan perkara tersebut berkaitan dengan Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Tobari. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap dengan total 1,7 miliar dari sejumlah proyek. KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk mendalami konstruksi perkara serta mengungkap peran pihak-pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingginya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan di musim kemarau ini menjadi alasan kuat organisasi masyarakat Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda bentuk tim relawan kebencanaan. Terobosan tersebut disambut positif UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Berikut Miftahun Teddy dari RRI Semarang melaporkan.
14: Kejadian kebakar ini dapat diantisipasi lebih awal.
15: Upaya mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan tak bisa hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan menjadi kunci terutama untuk menghentikan api sebelum berubah menjadi bencana besar. Gagasan itulah yang kini mulai didorong paguyuban Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda. Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho mengungkapkan tujuan dibentuknya tim relawan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membantu UPT Damkar Kabupaten Pekalongan untuk mencegah serta penanganan awal kebencanaan kebakaran.
16: Dari rumah, rumah tangga atau kompor atau gas dan lain sebagainya, cara penanganannya yang tadinya kita tidak tahu sekarang.
15: Terlebih di wilayah Kedung Wuni yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan industri. Menurut Nunung, pembinaan yang diberikan petugas damkar membuka mata masyarakat bahwa penanganan kebakaran tidak selalu harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ada langkah-langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat secara tepat untuk mencegah api semakin membesar. Sementara itu, PLT Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Andri Setioko, mengatakan ancaman kebakaran kini patut diwaspadai terlebih di tengah musim kemarau. Andri menyebut dalam 3 bulan terakhir hampir 50 kejadian kebakaran tercatat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
14: Sasaran kami adalah masyarakat, terutama dari unsur desa dan kelurahan dan juga dari masyarakat sebagai antisipasi dari kejadian kebakaran.
15: Masyarakat pun diminta tidak lengah, termasuk menghindari pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Andri menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Muftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen menggulirkan program pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga 0% bagi para pengusaha. Pengusaha Sragen berkesempatan mengakses pinjaman dengan plafon mulai dari Rp100 untuk pengembangan usaha maupun membuka bisnis baru. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
17: Ini bisa meringankan mereka daripada terjerat bank kecil. Ini, nah kita sedang berpikir untuk apa? Kalau sekarang kan jumlahnya masih terbatas untuk warga tidak mampu ini.
18: Pemerintah Kabupaten Sragen merencanakan program pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga 0% bagi para pengusaha. Langkah itu digulirkan guna menggairahkan perekonomian daerah serta mendorong lahirnya wirausahawan baru di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa setiap pengusaha nantinya berkesempatan mengakses pinjaman dengan plafon mulai dari 100 juta hingga 500 juta rupiah untuk pengembangan usaha maupun membuka bisnis baru. Untuk merealisasikan wacana tersebut, Pemkab Sragen terus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia. Langkah itu merupakan keberlanjutan dari program subsidi bunga 0% yang sebelumnya telah sukses diberikan kepada pelaku UMKM dari kategori keluarga miskin desil 1 hingga 2.
17: Masih banyak permintaan, nanti kita evaluasi ke depannya akhir tahun apa terkait dengan efektivitas program ini.
6: Oh, sasarannya ditambah?
17: Makanya tentu itu ada, nanti tergantung pada hasil evaluasi kita. Evaluasi terhadap program yang sekarang sedang berjalan itu kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan dari warga yang tidak mampu.
18: Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Sragen Suparno mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program subsidi bunga sangat tinggi. Ianya mencatat per 31 Agustus 2026 telah menyalurkan dana bergulir sebanyak 3,3 miliar kepada 234 nasabah.
19: Di Karangmalang terakhir ada 234, ada 3,3 miliar. Ini maksudnya kan gak tutup kan, ini outstanding terakhir. Jadi pernah naik, lihat nanti biasanya di musim tanam. Musim ini untuk padi kan sebagian untuk kurdal, sama juga untuk UMKM. Jadi kita paru-paru sesuai kebijakan dari Pemkab Sragen. Sangat antusias sekali. Jadi hampir semua cabang ini memiliki debitur terkait purda. Jadi merata di Kabupaten Sragen.
17: Sudah 3 miliar?
19: Sudah 3,3. Ini outstanding. Jadi kalau pelafon keseluruhan bisa lebih dari 5 miliar.
18: Menanggapi wacana tersebut, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Solo Raden Mas Arandi Pratama menilai stimulus bunga 0% sangat tepat momentumnya di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Wacana itu menjadi hal yang sangat baik sebagai katalisator pendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian. Di saat pelaku usaha khawatir dengan beban bunga tinggi, fasilitas bunga 0% hadir sebagai stimulus menarik buat para pengusaha. Randi juga membeberkan bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing loan BPR di Kabupaten Sragen tercatat cukup baik, yakni di angka 9,41% per Juli 2026. Angka itu berada di bawah rata-rata NPL BPR se-Solo Raya yang mencapai 14,5%. Dari Surakarta, Mulati Isan melaporkan.
0: Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB mendorong Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB untuk terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angkanya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Berikut Syah Manaf dari RRI Mataram melaporkan.
20: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
21: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
20: Makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami di Kora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh, yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kodek. Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan, pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih, kalau narkoba apalagi.
21: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
1: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan. Itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
21: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Kelompok Houthi Yaman pada Jumat menguasai seluruh pesisir barat Yaman dan memperluas serangannya melampaui Selat Bab al-Bandab yang strategis ke Provinsi Lach di wilayah selatan dengan menembakkan rudal balistik ke arah pasukan pemerintah yang mundur. Demikian diungkapkan oleh para pejabat pemerintah dan militer. Pada Jumat pagi, pasukan Houthi menyerbu Pulau Mayun yang terletak di jantung Selat Bab al-Bandab dan membagi jalur perairan sempit tersebut menjadi dua jalur pelayaran. Setelah pasukan pemerintah menarik diri pada malam sebelumnya, kata seorang pejabat pemerintah kepada Xinhua. Kelompok Houthi kini memegang kendali penuh atas kawasan Bab al-Mandab. Kemajuan tersebut terjadi usai kelompok Houthi pada Kamis merebut Mocha, sebuah kota pelabuhan strategis di Laut Merah, Yaman Barat Daya. Beralih ke informasi olahraga. Hadapi Persib nanti sore, pelatih Persija Shin Tae-yong mengingatkan pemain Macan Kemayoran agar tidak mendapatkan kartu kuning atau kartu merah. Rizky Basuki dari RRI Jakarta melaporkan.
3: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengingatkan para pemain Macan Kemayoran untuk bermain disiplin dan menghindari kartu kuning maupun kartu merah saat menghadapi Persib Bandung. Persija akan melakoni laga kontra Persib di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu sore 12 September 2026 dalam pekan kedua Super League 2026-2027. Pertandingan syarat gengsi tersebut diprediksi berlangsung ketat, sehingga STY meminta anak asuhnya tetap fokus dan mampu mengendalikan emosi sepanjang pertandingan. Demikian disampaikan STY dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin.
22: 네, 그 사실을 보면 팀마다 모두 사실이 있고 팀마다 그렇게 생각하면 그런 빼꼼이 있는데
23: 야, 그 팀 pasti ada pemain yang punya kekurangan terhadap kartu-kartu seperti yang disebut tadi. Ya, saya baru dengar juga memang banyak sering kali ada pemain yang dapat kartu merah ya dalam lawan Persibabu.
3: Di tempat yang sama, pemain Persija Jakarta, Raihan Hanan, memastikan para pemain asing anyar Macan Kemayoran sudah memahami pentingnya laga menghadapi Persib Bandung. Menurut Raihan, seluruh pemain Persija menyadari bahwa pertandingan kontra Persib bukan sekedar laga biasa.
22: Saya ngobrol sama pemain asing, bukan mereka udah tanya dulu nih. Kayak setiap tim, kayak gimana sih kalau lawan Persib ini? Dan mereka udah tahu bahkan sebelum saya jelaskan ini. Menurut saya mereka juga tahu seberapa penting pertandingan besok dan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Franky, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pendengar Pro 1, Radio Tamu di mana saja Anda berada ya. Untuk daerah Tamu dan sekitarnya pasti tahu ya, sejak pagi pukul 7 itu dilakukan pemadaman listrik oleh pihak PLN ya. Dan kami pun mengudara menemani Anda semua dari pagi pukul 7 hingga sekarang ini menggunakan genset. Sehingga untuk pemeliharaan juga kami akan undur diri sejenak dari ruang dengar Anda semuanya. Kurang lebih 1 jam kami akan kembali mengudara menemani Anda semuanya di Atambua sore nanti. Terima kasih untuk Anda, selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya, kunjungi rri.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua, dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa di sore hari ini di Pro 1 RRI Atambua. Di mana ya pendengar ya, di seputaran kota Atambua dan sekitarnya, hari ini terjadi pemadaman listrik. Tapi kita juga ya di Pro 1 tetap hadir untuk menemani segala aktivitas Anda di akhir pekan. Saatnya juga kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kami di Atambua Sore dengan sebuah topik yang sangat menarik. Ini berkaitan dengan bagaimana pelestarian alam sekitar, khususnya di pesisir pantai, di mana masyarakat perlu menjaga kelestarian pesisir pantai agar tidak ya mengalami bencana atau tidak mengalami longsor atau abrasi seperti itu. Jadi untuk Anda semuanya pendengar RRI, nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, bersama Bapak Muhammad Saleh Garo, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor. Seperti apa? Jangan lupa disimak di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun Anda berada, kita masih di Atambua sore hari ini. Dan juga pendengar, di mana tadi kami sudah menyampaikan bahwa di sore hari ini ada sebuah topik yang akan kita bahas ya bersama dengan narasumber kami terkait dengan cara bagaimana ya kita semua beramai-ramai menjaga kelestarian di pinggir pantai, ya, di pesisir pantai. Tujuannya itu yang pastinya punya tujuan positif bagi kita masyarakat di mana saja kita berada. Dan pendengar, di mana kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Muhammad Saleh Garo, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah Kabupaten Alor. Beliau sudah berada di ujung telepon, kita sapa dulu. Selamat sore.
1: Selamat sore, Bu.
0: Siap. Salam sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam.
0: Salam.
1: Ya.
0: Oke. Kabar baik ya, Bapak ya?
1: Kabar baik, Bu.
0: Siap. Bagaimana dengan cuaca di Alor hari ini? Panas juga, kita tadi datang Bu, lumayan panas hari ini.
1: Mungkin Ibu ini maaf sih, Bu. Saya sebenarnya sudah di kalau dulu saya di kawasan konservasi Kepulauan Alor, Bu. Untuk sekarang ini saya di bidang pengelolaan ruang laut yang menangani pesisir, Bu, di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi.
0: Oh, siap, siap Bapak ya. Oke, baik, terima kasih nanti. Ya. Mohon maaf ya, kita rubah jabatannya. Ya. Mohon maaf ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Siap, siap. Terima kasih, Bapak. Boleh kita ketahui Bapak terlebih dahulu ya, bagaimana terkait dengan topik kita yang akan kita bahas, kita menjaga kelestarian pesisir pantai. Terlebih dahulu bisa menggambarkan terkait dengan pantai dan juga di pesisir pantai itu seperti apa nih? Silahkan.
1: Baik, terima kasih para penyiar RRI Atambua di mana pun berada. Sebenarnya kami dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi ini mengucapkan terima kasih sekali. Karena hari ini sudah mengangkat topik tentang bagaimana menjaga pesisir dan pantai. Karena secara umum kalau kita bicara tentang laut dan pesisirnya, khususnya wilayah 0 sampai 12 mil yang berada di dalam pengelolaan kewenangan pemerintah provinsi NTT, itu adalah merupakan hal yang penting, Bu. Hal yang penting di mana semua kegiatan yang ada di perairan, baik itu ekosistemnya maupun makhluknya yang termasuk dalam ekosistem tersebut, bermula ada di pesisir. Karena kebanyakan daripada makhluk tersebut melakukan kegiatan itu di pesisir dan perairan. Tentunya ini yang harus kita jaga. Kalau kita ingin laut kita bagus, maka dimulailah menjaga pesisir dan pantai. Saya kira itu.
0: Ya, kalau kita mau laut kita bagus, maka kita menjaga. Kira-kira siapa sih yang berperan di sana nih, Bapak?
1: Baik, sebenarnya itu hampir semua pihak, termasuk yang paling utama dimulai dari lingkup di desa, Bu. Minimal kita masyarakat pesisir, kami sering menyebut masyarakat pesisir itu baik masyarakat yang berada di wilayah desa maupun kelurahan pesisir, itu bagaimana berperan aktif. Tentunya ini harus didukung oleh pemerintah, mulai dari pemerintah terkecil hingga sampai ke pemerintah terkecil di tingkat desa maupun kelurahan, hingga sampai di pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan provinsi.
0: Kalau yang dijaga itu apa saja, boleh diketahui?
1: Bagaimana, Bu? Halo, Bu?
0: Yang mau dijaga itu apa saja di pesisir pantai agar laut kita itu tetap kelihatannya indah seperti itu?
1: Baik, jadi saya mau sampaikan begini, Bu. Ketika kita menjaga laut, kita kan selalu membicarakan tentang laut. Padahal di laut itu ada ekosistem yang terkait di dalamnya, seperti ekosistem pesisir, pasir, kemudian ada tumbuhan dan binatang, misalnya lamun, terumbu karang, mangrove yang berada di sekitar pesisir. Nah, hal-hal utama inilah yang penting perlu kita jaga, Bu. Kita sebagai masyarakat wajib menjaganya, karena apabila salah satu ekosistem ini rusak atau terganggu, maka akan menyebabkan rantai ekosistem yang ada di sekitar itu akan terganggu dan otomatis laut pun akan terganggu, Bu. Saya kasih contoh gini, misalnya ada kita masyarakat sering membuang sampah di pantai, di sisi pantai. Kalau sampah itu banyak, apalagi sampah plastik, otomatis akan menghambat pertumbuhan ikan, pertumbuhan lamun, maupun pertumbuhan mangrove. Biasa kita sebut di sini, kalau mangrove ini biasa disebut dengan bako, atau ada beberapa daerah yang disebut dengan tongke. Tersebut. Nah, kalau kita terhambat, maka akan menyebabkan ekosistem yang terkait di dalamnya, seperti ikan, ketika dia datang berupaya untuk melakukan pemijahan di situ, otomatis akan terganggu, Bu. Maka ekosistem itu kita di laut tidak berkembang dengan baik, seperti itu.
0: Oke, siap ya. Berarti memang peran di pesisir pantai itu sangat penting, bagaimana menjaga tumbuh-tumbuhan seperti mangrove dan juga lain sebagainya, seperti itu ya, Pak ya.
1: Betul, Bu. Jadi peran kita di sektor kelautan dan perikanan, kalau kita ingin sektor kelautan dan perikanan kita mempunyai apa yang bagus, maka awal mula adalah kita menjaga pesisir dan laut, pesisir dan pantai.
0: Oke, selain melakukan penanaman mangrove, kira-kira ada tanaman apa sih yang cocok juga agar bisa tetap menjaga di pesisir pantai itu tetap terjaga dan juga tidak bisa berpengaruh pada pemukiman sekitar, begitu juga nih, Pak?
1: Nah, ini kembali lagi, Bu, karena kan kami di pemerintah provinsi, kalau dulu kan ada bicara tentang regulasi di sini, Bu. Regulasi untuk penataan, regulasi untuk penataan ruang darat maupun ruang laut di sini, Bu. Nah, di sinilah kalau kami di provinsi sudah mengintegrasikan antara RT RW, ruang wilayah laut darat, maupun namanya RZPPTGK, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mulai dari wilayah pantai sampai dengan 12 mil. Itu sekarang kita integrasikan, Bu. Sehingga dalam satu peraturan daerah namanya Perda RT RW, rencana tata ruang rencana wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sampai 2043. Di situ maka semua pembangunan, baik kegiatan-kegiatan dilakukan oleh manusia, itu harus mengacu pada regulasi ini, karena di sinilah kita mengaturnya, Bu. Mengatur contoh di mana pesisir itu, di mana yang dijadikan sebagai ruang budidaya, contoh budidaya rumput laut, di mana yang dijadikan sebagai ruang rehabilitasi kalau ada bila tumbuhan laut yang seperti mangrove dan lain-lain yang rusak, kita ganti dengan apa. Di daratnya bagaimana, harus integrasi, Bu. Jangan sampai kita membuat di laut lain, di daratnya kita buat lain. Contoh di laut lautnya kita

0: dasarnya masih luas, maka dibuatlah sampai 100 meter. Seperti itu, Bu. Jadi disesuaikan dengan PPR RW kami.
1: Siap. Kalau di Nusa Tenggara Timur ya, diamati secara keseluruhan wilayah mana sih yang menjadi contoh, dan juga itu memang sesuai dengan penataan untuk penyatuan darat dan juga laut itu memang sudah seimbang dan juga perlu dicontohi oleh masyarakat lain di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti itu?
0: Kami sebenarnya mulai menata, Bu, ya. Sekarang ini contoh kemarin kami baru menata di Likuleo, Desa Likuleo, kemudian kami menata lagi di KNMP Sulamu. Karena apa, di situ di kebanyakan yang di KNMP Kampung Nelayan Merah Putih nih, Bu, itu sementara kami tata. Misalnya ini kampung nelayannya, ini penangkapannya, zona penangkapannya, zona perikanan budidayanya, zona pariwisatanya. Tetapi, Bu, kalau yang lebih jelas itu kita sudah mengatur di dalam kawasan konservasi daerah maupun kawasan konservasi nasional. Contoh di NTT itu ada kawasan konservasi daerah di Taman Permain Kepulauan Perairan Kepulauan Alor. Itu kita mengatur jelasnya. Mana zonasi inti, mana zona pemanfaatan terbatas untuk pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Kemudian mana zona inti untuk pelabuhan laut. Sekarang ini kami sudah ada tahap akhir. Kalau di, karena ini saya berbicara di RRI Ngatambua, mungkin saya mau menyampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Belu, khususnya di Ngatambua, baik di Kabupaten Belu, bahwa untuk konservasi daerah yang kami sementara tata di sini kerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yayasan Konservasi Indonesia maupun kantor cabang dinas di Belu, itu kita menata di KKD di Kabupaten Belu yang ada di Desa Silawan, Bu, situ di perairan dari Motoain ke arah barat sampai dekat dengan pelabuhan atau pupus sekitar situ.
1: Siap. Baik ya, berarti memang untuk penataannya itu bukan berjalan sendirian, tetapi memang ada kolaborasi dari beberapa dinas teknis seperti itu nih, Pak?
0: Iya, Bu, jadi kami tetap mengacu pada itu, Bu, Pak, Perda RTR kami, tetapi Pak Gubernur selalu menyampaikan, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur selalu menyampaikan untuk kolaborasi, sehingga kita tidak bekerja sendiri, Bu. Semua multisektor kita masukkan di sini. Jadi baik itu yang sektor dari perikanan maupun sektor lainnya, itu bisa masuk, kita duduk bersama. Contoh di kawasan konservasi yang nanti di Belu itu, Bu, itu nanti ada namanya dokumen rencana pengelolaan. Di situ baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, maupun hingga ke pemerintah terkecil di desa dan masyarakat, kelompok keagamaan seperti pemuda gereja, ibu-ibu majelis, kemudian remaja masjid, itu bisa membuat kegiatan di situ, Ibu, dan masukkan dalam dokumen rencana pengelolaan seperti itu. Okay. Dan itu yang menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan di pesisir. Di saat itulah mungkin yang tadi kita bahas awal tentang bagaimana kita menjaga pesisir dan laut, di situlah kita akan laksanakan.
1: Siap. Apa dampak positif yang dirasakan nih ketika menjaga pesisir pantai dengan baik seperti itu?
0: Dampak positifnya, sebenarnya kalau dampak untuk masyarakat ketika kita menjaga pesisir dan laut, ini kalau kita, saya bicara dulu dari pengembangan ekonomi ya, Bu, ya. Siap. Nah, pengembangan ekonomi, maka akan ada timbul mata pencaharian alternatif yang bisa di situ, Bu. Contoh, ketika laut itu pesisirnya baik ya, Bu, ya. Lautnya baik. Ketika suatu daerah pantainya baik, otomatis akan timbul mata pencaharian baru semacam untuk sektor pariwisata. Ada yang datang melihat, dia melihat saja itu. Mungkin ada ibu-ibu, ada orang-orang anak-anak muda yang bisa membuka lapak-lapak di situ untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata. Itu seperti contoh. Kemudian kalau penangkapan, ketika pesisir kita bagus, otomatis ekosistem perikanannya akan bagus. Dan penangkapan di daerah sekitar, karena benih-benih ikan yang ada di sekitar pesisir bagus, otomatis jumlah biomasa hasil tangkapan di perairan tersebut akan tinggi. Dan ini kita punya nelayan tidak perlu lagi mencari keluar, kan, Bu? Tidak perlu lagi mencari keluar dalam wilayah yang jauh, dia tinggal menangkap di sekitar situ. Tentunya kita batasi dengan ukuran jaring dan ukuran hasil penangkapan mana yang boleh ditangkap. Dan di sini menghemat, pertama dia menghemat BBM, kemudian mata kerjanya di dalam fishing ground atau penangkapan itu ringkas, tidak lambat, sehingga dia bisa pulang dengan cepat dengan penghasilan yang lebih baik. Jadi sebenarnya banyak hal, Bu, yang bisa disebut.

0: bisa menjadi akibat daripada kita menjaga pesisir itu, dari ekonominya. Kalau ekonomi masyarakat baik, otomatis tingkat pendapatan daerah tersebut atau PDRB daerah tersebut akan tinggi, seperti itu.
1: Yep. Sejauh ini adakah UMKM lokal yang didampingi dan juga memang dilihat ya sudah punya dampak positif yang luar biasa dalam pemenuhan kebutuhan hidup di setiap hari seperti itu?
0: Kalau kami dari DKP Provinsi NTT bekerja sama dengan Dirjen Konservasi Ekosistem, Direktorat Konservasi Ekosistem, Dirjen Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan Perikanan, Bu, saat ini kita lagi mengaturnya itu, atau kita lagi melakukan pendampingan untuk kegiatan namanya lautan sejahtera atau lautra. Nah, ini kami memberikan, kalau di NTT, ada 9 kabupaten yang menjadi program khusus untuk kampung lautra. Ya, ada yang tentunya itu sementara masih di dalam kawasan konservasi, Bu. Dan itu akan ada UMKM-UMKM yang bukan baru, tetapi UMKM lama yang kita dampingi, dengan akan diberikan dana produktif, dana ekonomi produktif untuk pengembangan usahanya. Selain itu, kami dari DKP Provinsi NTT dengan berkoordinasi dengan teman-teman dari dinas OPD yang lain juga menjalankan program gubernur, itu dasar citanya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, di mana kita memiliki tiap OPD itu memiliki ada desa-desa pesisir binaan yang untuk one village one product, Bu, dan ada juga one school one product dan one community one product. Itu yang kami laksanakan selama ini, yang sementara berjalan ini dan akan dikembangkan terus hingga tahun 2029.
1: Oke, siap ya, ini sangat luar biasa begitu ya. Tapi kalau dilihat ya sebagai bentuk jangka panjang ya berdampak pada pesisir ya di sekitaran pesisir dan juga laut itu sendiri, ketika tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang baik, apakah punya dampak yang memang bersifat jangka panjang dan juga berpengaruh pada kehidupan manusia atau bagaimana nih, Pak?
0: Ya, pastinya ada, Bu. Saya kasih contoh. Misalnya kalau hutan mangrove kita ambil untuk kayu bakar, kita ambil untuk bahan bangunan, atau misalnya kita menggali karang untuk mencari ikan apa-apa, otomatis karang dan mangrove tersebut akan hancurkan, Bu, akan rusak. Kalau mangrove rusak, Bu, dia mangrove ini kan fungsinya untuk menahan abrasi pantai. Nah, ketika pelindung pantai itu tidak ada, otomatis akan terjadi abrasi dan peniti abrasi, sehingga itu mengancam wilayah-wilayah pesisir. Mungkin garis pantainya dulu bisa nyara ke dalam, lama-lama kisah terabrasi, akhirnya ruang darat semakin sempit, Bu. Itu untuk apa? Kemudian kalau untuk ini karang, misalnya karang pun juga begitu, selain mencegah abrasi, dia juga merupakan tempat pemijahan atau ini biota-biota laut seperti ikan, udang, lobster dan lain-lain. Jadi apabila itu rusak, Ibu, otomatis akan merugikan kita sebagai manusia, di mana sumber daya ikan yang ada di perairan akan berkurang. Dan satu lagi, kalau dari segi pendapatan kita, khususnya daerah-daerah yang berada di lokasi yang menjadi titik sentral pariwisata semacam diving, snorkeling, dengan rusaknya karang, maka otomatis tempat tersebut tidak akan mungkin lagi menjadi satu sumber pendapatan untuk wisata bahari kita, seperti itu, Bu.
1: Baik, kalau yang dilihat ya saat ini untuk masyarakat wilayah Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan, yang menjadi kelemahan tertentu dalam pelestarian pesisir pantai itu apa sih, Pak?
0: Halo.
1: Izin, Pak. Kalau yang dilihat secara umum, khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, yang menjadi kelemahan tertentu yang dilihat untuk menjaga pesisir pantai itu apa sih, Pak?
0: Ya, memang kelemahan kita mungkin, Bu, kita kurang melakukan penyadaran maupun sosialisasi sampai ke masyarakat, Bu. Sehingga hal-hal yang sudah terjadi turun-temurun tetap masih berlangsung. Saya kasih contoh yang begini, Bu. Seperti kalau kita di Kukang sini kan biasa kita sebut makan meting. Kita pergi ketika air surut, kita pergi, kita gali karang, kita ambil ikan-ikan. Nah, itu kan secara tidak langsung kan kita membunuh karang tersebut dan membuat karang tersebut mati, kan, Bu. Nah, masyarakat mungkin karena sudah selama ini melakukan hal ini dari turun temurun, akhirnya kita dalam hal ini kami pemerintah sendiri punya sebenarnya punya peran khusus, punya peran penting untuk bisa bagaimana kita sampai ke desa dan mendampingi masyarakat tersebut sehingga hal-hal yang kecil seperti ini tidak terjadi. Itulah Bu, kelemahan kita mungkin karena kita kurang penjangkauan saja Bu, seperti itu.
1: Iya. Tapi ada aturan khusus tidak yang sudah ditentukan oleh pemerintah provinsi NTT bagaimana ketika ya menemukan masyarakat yang tidak mematuhi aturan untuk menjaga pesisir pantai, ada sanksi yang diberikan?
0: Sebenarnya kalau secara regulasi itu Ibu, kalau untuk pesisir dan laut sudah ada di Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pesisir dan pantai, itu pesisir dan laut sebenarnya sudah ada Bu, hanya kadangkala kita untuk penerapannya karena ini kita berbicara terhadap masyarakat lokal, masyarakat kecil, maka kearifan lokal itu mesti digunakan di sini Bu. Nah, karena untuk serang bahwa merusak misalnya seperti yang saya kasih contoh pengambilan pasir laut, itu ancaman hukumannya kan ini minimal denda 2 miliar, maksimal 10 M, atau ancaman hukumannya 2 tahun, maksimal 10 tahun kan Bu, kalau di undang-undang itu. Tetapi karena melihat karena biasanya yang terlibat di situasi itu adalah masyarakat kelas bawah kita yang berada di posisi yang kurang paham tentang itu, kami masih melakukan pendekatan secara preventif, kita melakukan penyadar tahuan secara seperti itu Bu.
1: Oke, siapa di kesempatan ini jangan lupa memberikan ajakan harapan bagi masyarakat wilayah Nusa Tenggara Timur bagaimana tetap melestarikan pesisir pantai agar terlihat tetap indah, tetap sejuk dan juga dinikmati oleh masyarakat sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan ekonomi dalam kehidupan keluarga. Silakan.
0: Baik, saya mengajak seluruh masyarakat NTT, mari kita bersama menjaga laut. Nah, laut merupakan sumber masa depan pemerintah, sumber masa depan kita masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita jaga laut itu terjaga, otomatis akan ada banyak sumber-sumber yang bisa menghidupkan kehidupan kita untuk masyarakat di pesisir dan laut. Singkatnya saya mau sampaikan begini Bu, jaga laut umur panjang, itu saja.
1: Siap. Terima kasih banyak di kesempatan ini. Jaga laut, kita diberikan umur yang panjang dan juga yang pastinya berdampak dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak Muhammad Salegaro atas kesempatannya, di lain waktu hadir lagi ya Pak ya.
0: Iya Bu, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, salam sehat baik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya di kesempatan sore hari ini bersama Bapak Muhammad Salegaro yang sudah memberikan kesempatan ya, sudah meluangkan waktu berbagi bersama kita bagaimana sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur kita tetap pandai dalam menjaga kelestarian pesisir pantai. Dan untuk Anda semuanya pendengar, kita masih di Pro 1 RRI Atambua.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: waktunya kentongan.
1: Mungkin tidak semua orang suka bercocok tanam atau berkebun. Namun jika Anda salah satu orang yang menikmatinya, ada manfaat besar yang bisa kita ambil dari hobi berkebun di rumah. Ya, sebuah penelitian menemukan bahwa berkebun mampu membuat seseorang merasa bahagia dan tenang secara mental. Efek positif ini diketahui mirip seperti ketika kamu berjalan-jalan santai, bersepeda, atau makan di luar. Survei yang dilakukan terhadap 370 orang ini meminta antisipan untuk terlibat dalam 15 kegiatan yang ditentukan oleh peneliti dalam sebuah aplikasi khusus yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan emosional mereka. Hasilnya, para perempuan mengaku merasa tenang, puas, dan bahagia setelah berkebun atau berkutat dengan tanaman di rumah. Penelitian menyebutkan bahwa berkebun di rumah adalah satu-satunya kegiatan yang membuat perempuan merasakan kesejahteraan emosional yang lebih baik dibandingkan kegiatan lain yang telah ditentukan. Sayangnya, manfaat kesehatan ini tidak memiliki dampak berarti bagi pria, karena peneliti mengungkapkan bahwa berkebun lebih efektif memberikan kebahagiaan bagi perempuan. Bahkan, berkebun diketahui mampu menurunkan risiko demensia sebesar 36% pada perempuan. Jadi, jika Anda ingin merasa tidak bosan dan bahagia, dan menjadi lebih bahagia selama berada di rumah, mulailah berkebun.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dari miliknya Mario G. Klau, katanya percuma ya. Oke, percuma kenapa nih ya? Percuma saja kita tidak ya sebagai warga masyarakat tidak menjaga pesisir pantai secara baik, dan juga itu ya pastinya berdampak pada kehidupan kita manusia. Percuma kita tinggal di sekitarnya tetapi tidak kita menjaga. Harus jaga dong ya. Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar, kita masih di 91.5 Pro 1 RRI Atambua, dan juga pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda semuanya untuk menyimak Warta NTT di edisi hari ini.

0: RRI Atom Buah.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 12 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemprov NTT akan memberikan perlindungan maksimal kepada keluarga CPNS yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona hijau, bebas penyakit mulut kuku PMK pada ternak besar sapi. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan akan memberikan perhatian dan perlindungan maksimal kepada keluarga pegawai negeri sipil PNS asal NTT yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengatakan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan memberikan pendampingan kepada keluarga korban mulai dari proses kedatangan hingga pemakaman. Perhatian pemerintah juga mencakup aspek keamanan, pasalnya berdasarkan informasi yang diterima pemerintah, keluarga korban yang masih berada di Papua disebut mengalami teror dari anggota KKB. Menanggapi kondisi tersebut, Joni mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan keselamatan keluarga korban.
2: Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten akan memberikan perhatian yang besar bagi keluarga, ya, sejak kedatangan sampai dengan pemakaman, ya, juga akan memperhatikan keluarga-keluarga daripada almarhumah yang masih ada di Papua, ya, yang menurut informasi itu mendapatkan teror dari para anggota KKB ini. Ya, itu kita akan berkoordinasi dengan aparat keamanan, bahkan kita akan, ya, mengupayakan agar perlindungan maksimal bagi mereka.
1: Penembakan terhadap para PNS tersebut menambah kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik Papua. Pemerintah Nusa Tenggara Timur pun menegaskan bahwa keselamatan keluarga korban menjadi salah satu perhatian utama setelah tragedi tersebut. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menegaskan kembali komitmennya menjalankan Triprasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI ND Robin Hood Simbolon dalam upacara bendera di halaman apel RRI ND. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menegaskan kembali komitmennya menjalankan Triprasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI Ende, Robin Hood Simbolon, dalam upacara bendera di halaman apel RRI Ende. Dalam sambutan tersebut, RRI diingatkan untuk tetap menempatkan kepentingan negara sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen itu juga diwujudkan melalui keberpihakan terhadap empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Radio ke-81 tahun mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik yang hadir di tengah masyarakat. RRI dituntut terus memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat di tengah perkembangan ekosistem media yang semakin dinamis. Kehadiran RRI juga diarahkan untuk memberikan edukasi, memperkuat kontrol sosial, serta mencerdaskan masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Untuk mengingat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Triprasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 RRI tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Momentum Hari Radio ke-81 juga menjadi refleksi bagi seluruh insan RRI untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Triprasetya RRI. RRI diharapkan tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas sekaligus memperkuat kehidupan kebangsaan. Upacara peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Ende diikuti jajaran pegawai dan unsur terkait di lingkungan RRI Ende yang dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Triprasetya yang menjadi puncak pelaksanaan peringatan Hari Radio. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen RRI dalam menjalankan tugas pelayanan informasi kepada publik. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Ende, Dedi Wolo, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Radio sekaligus HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI terus berjaya dan konsisten menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
2: Baik, terima kasih. Berkenan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, kami dari Persatuan Wartawan Kabupaten Ende mengucapkan dirgahayu, jaya selalu, tetap menjadi mitra yang baik, tetap menjadi guru yang nantinya kalau memang di antara rekan-rekan yang mungkin keliru, mohon supaya bisa ditegur. Kita sudah bermitra sekian lama, banyak kerjasama yang sudah kita bangun, harapan kita ke depan supaya lebih kompak lagi. Terima kasih.
0: Dedi menilai RRI memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Ende. Menurutnya, hubungan yang telah terjalin perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan kerjasama yang semakin baik. Dedi mengatakan, kemitraan antara RRI dan PAWE telah dibangun dalam waktu yang cukup panjang. Hubungan tersebut menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
3: Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Laporan Kristian Dimau.
4: Pola Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategis ini sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melancarkan strategi jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu, hingga titik-titik keramaian sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kerputi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi perhatian. Dengan itu pihaknya berusaha mengoptimalkan berbagai strategi agar pelayanan CKG tetap optimal dalam membangun budaya sehat, karena CKG justru dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
5: Nah, teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
6: Baik, Ibu Kades, kalau dalam pelaksanaan ini mungkin adakah tidak tantangan-tantangan tersendiri nih? CKG. Ya.
5: Baik, untuk pelaksanaan CKG, masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri. Ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat. Ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang.
4: Lanjut Dr. Ellen, penguatan peranan CKG dengan masyarakat melalui strategi jemput bola akan semakin mendekatkan pelayanan.

0: kegiatan, kalau ada kegiatan-kegiatan sebelum pembagian BLT BKH, nah itu di desa-desa itu bisa integrasi di sana juga, karena itu pasti banyak yang datang.
1: Dirinya juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan, kader kesehatan, serta berbagai unsur masyarakat untuk ikut mensosialisasikan manfaat CKG. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar informasi mengenai layanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Dukung program nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan ruang laut di Kabupaten Kupang. Laporan Aris Lake.
3: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melakukan penataan ruang laut di Kampung Lautra, Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, dan Kampung Nelayan Merah Putih Sulamu di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang pada Kamis hingga Jumat 10-11 September 2026. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas Ditjen PRL, Rifka Nur Anisa mengatakan penataan penting untuk mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, program tersebut sebagai upaya dalam mendukung program nasional pemerintah Republik Indonesia Prabowo Gibran.
4: Nah, kegiatan kami ini dalam rangka menata ruang laut yang ada di depan desa wisata Kampung Lautra. Nah ya, bagus sekali pemandangan di pantai sini Bapak Ibu sekalian. Namun saya lihat ada permata di sana, putih-putih gitu ya. Ternyata itu bukan permata, budidaya gitu ya. Ada perikanan budidaya di depannya. Nah ini yang mungkin tujuan kami kemari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami hanya baru melihat dua ya pemanfaatan ruang di sini, yaitu perita dan perikanan budidaya.
3: Rifka menjelaskan Livuleo dan Sulamu memiliki potensi rumput laut, perikanan tangkap, dan wisata bahari. Di saat bersamaan terdapat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap yang juga memanfaatkan ruang laut. Karena itu pemetaan dan penataan secara harmonis dilakukan melalui penyusunan rencana sonasi rinci. Rencana tersebut akan mengatur kegiatan yang boleh, tidak boleh, dan boleh dengan syarat. Dalam fokus group discussion di Livuleo dilakukan dengan metode participatory mapping disertai survei lapangan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dan oseanografi. Sementara itu, Ketua Pembudidaya Rumput Laut di Desa Livuleo, Oktav Saketu berharap penataan memperhatikan akses dan kondisi alam. Lokasi budidaya harus aman dari pasang surut serta persoalan lain yang membuat rumput laut mati.
5: Ini maksudnya kita saling kerjasama menjaga biota di dalam laut sehingga bisa terlindungi. Harapan kami pihak PLTU juga bisa menjaga ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kami di lain budidaya rumput laut tetapi juga nelayan tambahan makan kalau ada lebih ya dua.
3: Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya DKP NTT, Muhammad Salegoro mengatakan penataan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pembudidaya. Di samping itu, Kepala Desa Livuleo, Swing Lisai menyambut baik penataan ruang tersebut. Menurutnya, pembudidaya butuh kepastian ruang agar aktivitas ekonomi memiliki dasar hukum dan perlindungan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona hijau bebas penyakit mulut kuku atau PMK pada ternak besar sapi. Mempertahankan zona bebas PMK melarang ternak besar sapi masuk ke wilayah NTT. Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 3 Disnak tahun 2023. Laporan Ferdi Asi.
6: Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mempertahankan status zona hijau atau wilayah yang bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak. Mempertahankan status bebas penyakit mulut kuku, pemerintah daerah Belu, Nusa Tenggara Timur sejauh ini gencar melaksanakan vaksinasi ternak. Program vaksinasi ternak besar sapi dilakukan dalam dua periode bulan Januari-Maret serta periode kedua Juli-September. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk saat ini petugas juga sementara melakukan kegiatan vaksinasi ternak. Jumlah dosis vaksin untuk ternak besar sapi yakni sebanyak 120 ribu dosis penggunaan vaksin untuk setahun kegiatan. Di samping itu, dalam upaya mempertahankan status bebas PMK, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar ke wilayah NTT.
7: Pengadaan vaksinasi itu 120 ribu dosis untuk satu tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya, kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60 ribu misalkan, berarti kan harus 120 ribu. Setiap orang wajib dua kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM, Bali NTP sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar, termasuk semen beku yang untuk IB itu, untuk sementara tidak. Jadi sekarang itu semen bekunya dari sapi Bali sendiri yang ada di NTT saja. Kalau untuk yang dari, untuk limosin, simental, ini brangus, lalu wakio, yang dari luar terpaksa untuk sementara dihentikan oleh pusat karena takutnya membawa wabah.
6: Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 03 Disnag 2023 tentang pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov NTT akan memberikan perlindungan maksimal kepada keluarga CPNS yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Provinsi NTT zona hijau bebas penyakit mulut kuku PMK pada ternak besar sapi. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gulto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Pendengar untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama di sore hari ini Warta NTT di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Dan kami kembali mengajak Anda kita mengetahui informasi berikut kali ini dari Kabupaten Timur Tengah Utara, di mana terkait dengan peningkatan pelatihan keterampilan mencahit di PKBM LPM Pah Timur sebagai langkah strategis menuju dunia kerja yang potensial. Di era modern, usaha menjahit begitu dilirik oleh masyarakat untuk menjahit beragam model fashion kekinian yang menarik. Hal tersebut ya, pendengar, dikatakan oleh Yuliana Bae, Ketua PKBM LPM Pah Timur TTU melalui RRI. Dalam program pelatihan keterampilan menjahit, peserta didik dibagi berdasarkan golongan tingkat kemahiran. Tujuannya agar instruktur dengan mudah memberikan pelatihan, serta peserta didik pun dengan cepat memahami apa yang dipelajari. Berdasarkan pengamatan alumni peserta PKBM LPM Pah Timur yang telah selesai mengikuti pelatihan, saat ini telah membuka usaha secara mandiri. Dengan usaha itu, dengan mudahnya mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Diharapkan juga ke depan bagi seluruh peserta alumni peserta PKBM LPM Pah Timur agar menekuni usaha menjahit sebagai peluang yang sangat menjanjikan, serta terus menjaga kepercayaan pelanggan dengan menjaga kualitas produk dan sikap bertanggung jawab. Demikian pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda dan juga untuk edisi hari ini di pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak umat muslim untuk ikuti sholat azan maghrib.

Oke, satu tetes air susu mama. Ini spesial bagi mama, ibu semua yang agak yang lagi di rumah nih ya. Buat ibu-ibu yang lagi, yang pastinya ya di jam-jam begini, yang pastinya lagi sibuk-sibuk untuk menyiapkan hidangan makan malam untuk keluarga di malam minggu di hari ini. Untuk ibu-ibu semuanya tetap semangat ya, dan juga tetap memberikan yang terbaik untuk keluarga Anda. Informasi lain, pendengar, upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan aparat TNI dan Polri di wilayah Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu. Babinsa Koramil 160506 Halilik serta Jayusman Kiang bersama Babinkam Tipmas melaksanakan pemantauan wilayah di yang dilanjutkan dengan komunikasi sosial bersama warga di Dusun Fatara, Desa Rafai, Kecamatan Raimanu pada kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi TNI Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendeteksi dan mencegah sejak dini berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah binaan. Dalam kesempatan itu, ia pun mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima himbauan keamanan, tetapi turut mengambil peran dalam menjaga situasi lingkungan tetap aman dan kondusif. Ditambahkan komunikasi yang terjalin secara rutin antara aparat dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan serta memudahkan penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Pendengar, silakan Anda mengakses informasi ini di portalnya rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Radio Republik Indonesia Tambora dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kesadaran masyarakat jadi kunci menjaga Sungai Alor dari sampah melalui sosialisasi pemasangan ponsel, penanaman pohon, dan aksi bersama secara berkelanjutan. Vaksinasi rabies terhadap hewan anjing piaraan di Belu dimulai dari bulan Juni dengan jumlah sebanyak 35.000 dosis. Ini merupakan vaksinasi tahap 3 dan 4 yang berulang selesai di bulan September 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kasnube. Berita pertama, kesadaran masyarakat jadi kunci menjaga Sungai Alor dari sampah melalui sosialisasi, pemasangan poster, penanaman pohon, dan aksi bersama secara berkelanjutan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor Arbani Kohom menyebut pemerintah daerah terus memantau kondisi sungai terutama di Kota Kalabahi dan sekitarnya.
2: Ya, sejauh kebersihan, kelestarian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama begitu. Di dalamnya juga ada Dinas Lingkungan Hidup itu. Ya, biasanya kita sama-sama gayung bersambut membersihkan semua lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan itu.
1: Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan seperti penanaman pohon di sepanjang aliran sungai dan pemberdayaan anak-anak pencinta lingkungan juga terus digencarkan. Ia menyebut, kerjasama lintas sektor diperlukan untuk menjaga kawasan sungai tetap lestari dan mencegah kerusakan lingkungan.
2: Nah, banyak cara yang kita sudah kita lakukan. Pertama, kita sosialisasi pada masyarakat. Yang kedua, kita menanam banner banner ataupun poster itu hampir di seluruh titik-titik tentang perlunya pelestarian. Apalagi termasuk di dalamnya adalah kualitas air itu. Karena banyak orang yang membutuhkan. Ya. Nah, untuk kebersihan lingkungan, kelestarian khususnya untuk sungai ini biasanya kita bermitra dengan masyarakat-masyarakat sekitar, dengan teman-teman pecinta lingkungan.
1: Ia berharap pengelolaan kebersihan sungai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Vaksinasi rabies terhadap hewan anjing piaraan di Belu dimulai dari bulan Juni dengan jumlah sebanyak 35.000 dosis. Ini merupakan vaksinasi tahap 3 dan 4 dan berulang selesai di bulan September 2026.
3: Pemerintah Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pencegahan dan pengendalian rabies melalui kegiatan vaksinasi bagi hewan penular rabies, terutama anjing piaraan warga. Melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, pemerintah menargetkan sekitar 24.000 ekor hewan anjing mendapatkan vaksinasi rabies. Target tersebut berdasarkan data di bulan Februari, jumlah hewan anjing di Belu tercatat kurang lebih sebanyak 24.000 ekor anjing. Program tahunan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Belu untuk mencegah penularan rabies dari hewan kepada manusia. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami Diatembuah, mengatakan kegiatan vaksinasi yang sementara berjalan berlaku untuk 1 tahun. Pencanangan pelaksanaan kegiatan vaksinasi rabies dimulai dari bulan Juni dengan jumlah sebanyak 35.000 dosis. Merupakan vaksinasi tahap 3 dan 4 dan berulang selesai di bulan September 2026. Ia menjelaskan sesuai kajian vaksinasi ternak rabies apabila sudah dilakukan tahap 5 dan 6 semakin meningkatkan sistem imun kekebalan pada ternak. Kendati angka kasus terjangkit rabies kian menurun, wilayah Nusa Tenggara Timur tetap dalam zona siaga 1 awas rabies.
4: Rabies tetap kita laksanakan, sekarang itu ada pengulangan, ada yang tahap 3 dan tahap 4. Bahkan waktu ada bantuan dari LSM dari Amerika, itu pakai oral. Tapi memang jumlahnya sedikit, hanya 5.000 dosis saja. Dia seperti kue yang diberikan makan kepada anjing. Tapi itu untuk seumur hidup anjing di Belu sudah. Lalu vaksinasi yang sekarang ini dia berlaku untuk 1 tahun. Ya sebelum-sebelumnya itu kan vaksinnya itu hanya 6 bulan. Untuk Belu yang ada sekarang yang sudah dimulai dari tanggal 1 Juni kemarin secara serentak, kita memiliki 35.000 dosis. Untuk catatan bulan Februari, itu kita pun anjing itu ada hampir 24.000 yang didatang.
3: Ia menyebut dalam upaya penanggulangan rabies di Belu terdapat perbantuan vaksin dari salah satu lembaga LSM asal Amerika. Sistem vaksinasi ternak anjing melalui mulut oral dan jumlah vaksin terbatas sebanyak 5.000 dosis. Vaksinasi oral anjing, metode pemberian vaksin melalui mulut menggunakan umpan semacam kue beraroma khusus untuk menjangkau anjing liar atau bebas yang sulit disuntik.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belu terus menambahkan koleksi judul buku untuk meningkatkan minat baca di Belu.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu secara berkala memperbaharui dan memperlengkap koleksi serta memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam dalam meningkatkan minat baca bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Belu. Kepala Bidang Layanan Otomasi dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, Frans Ferdinand Beremayor, mengatakan pengembangan koleksi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan para pemustaka. Buku-buku yang tersedia diupayakan mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, keterampilan, pengetahuan umum, hingga bacaan yang dapat mendukung pengembangan literasi masyarakat. Menurutnya, peningkatan minat baca tidak cukup dengan menyediakan fasilitas perpustakaan. Ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar perpustakaan semakin diminati. Lebih lanjut, ia menjelaskan dengan pengadaan buku di tahun 2005, jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah atau buat sebanyak 9.560 judul buku dengan total eksemplar 25.429 yang telah tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu.
2: Terkait jumlah koleksi sampai dengan tahun 2026 itu secara kami ada penambahan di tahun 2025 melalui penjemuran itu total keseluruhannya ada 9.560 judul buku dengan total eksemplarnya ada 25.429 eksemplar.
1: Ferdi Adi menambahkan, dengan adanya ribuan koleksi judul buku dan eksemplar, perpustakaan daerah terus berkembang menjadi perpustakaan yang tidak hanya ruang baca, tapi juga terus menjadi pusat kegiatan literasi, kreasi, dialog, dan intelektualitas bagi semua. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu juga terus mendorong peran aktif masyarakat dalam membangun budaya literasi. Menurutnya, kebiasaan membaca dilakukan secara rutin dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, serta membantu masyarakat menyaring dan memahami berbagai informasi yang berkembang. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Polres Alor melalui Pramuka Saka Bayangkara selenggarakan LKBB Kapolres Alor Cup 8 ajak generasi muda kembangkan potensi melalui kegiatan positif.
3: Polres Alor melalui Pramuka Saka Bayangkara kembali menyelenggarakan Lomba Keterampilan Baris Berbaris atau LKBB Kapolres Alor Cup 8 tahun 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengajak generasi muda mengisi waktu dengan aktivitas positif sekaligus menyalurkan minat dan bakat. LKBB yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti 14 tim dari berbagai sekolah dan gugus depan gerakan pramuka. Selain keterampilan baris berbaris, peserta juga menampilkan atraksi dan yel-yel yang membuat pesan positif sehingga kegiatan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana pembentukan karakter. Pembina Pramuka Saka Bayangkara Polres Alor Aibda Andre Rihi mengatakan, LKBB Kapolres Alor Cup yang telah memasuki penyelenggaraan ke-8 ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk belajar disiplin, mentaati aturan, dan mengembangkan potensi diri melalui kegiatan positif.
4: Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak anak-anak muda untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif, kemudian juga membina anak-anak pramuka untuk belajar disiplin dari membentuk karakter mereka untuk membantu dalam hal mempengaruhi hal-hal positif kepada anak-anak generasi muda, di mana kita tahu anak-anak muda rentan dengan berbagai macam persoalan yang sifatnya kompleks. Kami membuat kegiatan lomba keterampilan baris-baris ini.
3: Polres Alor berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat, membangun kedisiplinan, dan mengembangkan karakter. Dengan semakin banyak aktivitas positif yang diikuti, generasi muda diharapkan mampu tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memberi pengaruh baik bagi lingkungan. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
0: Pembina PBVSO Kabupaten Belu, JT Oselwan, apresiasi pelaksanaan turnamen voli Demokrat Cup 1 di Kabupaten Belu.
5: Pembina Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kabupaten Belu, JT Oseluan, memberikan apresiasi kepada Partai Demokrat karena suksesnya pelaksanaan turnamen yang dinilainya memberikan ruang bagi atlet untuk kembali berkompetisi sekaligus menjadi hiburan bagi masyarakat di tahun 2026. Menurut JT Oseluan, pelaksanaan turnamen Bola Voli Demokrat Cup yang dilaksanakan tahun ini sangat memberikan dampak positif tidak saja hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menghidupkan UMKM di Kabupaten Belu.
6: Polres Belu beserta teman-teman dari Brimob yang begitu disiplin menjaga bersama dengan PBVSI menyelenggarakan turnamen ini. Terima kasih kepada Partai Demokrat yang memberikan kepercayaan kepada kami, kepada PBVSI untuk menyelenggarakan pertandingan ini. Ada istilah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mensana in corpore sano.
5: JT Oseluan berharap turnamen serupa bisa terus digelar setiap tahunnya sehingga pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet voli di Kabupaten Belu bisa dilaksanakan dengan baik dan melahirkan atlet-atlet baru.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza tidak mencukupi di tengah kekurangan pendanaan dan pembatasan ketat yang menghambat pengisian kembali bantuan. Peringatan tersebut disampaikan juru bicara PBB Stephen Dujarric dalam konferensi pers kemarin. Serangan udara Israel dan serangan lainnya masih menyasar wilayah padat penduduk di Gaza. Hal tersebut disampaikan di mana serangan itu membahayakan warga sipil dan menyebabkan kerusakan terhadap berbagai properti. Disoroti juga serangan udara Israel pada Selasa 8 September 2026 yang menyasar sebuah bangunan di kamp pengungsian Al-Burej, di mana bangunan tersebut menampung dua sekolah PBB yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi warga yang mengungsi. Bangunan itu juga menjadi lokasi sebuah toko roti yang mendapat dukungan dari PBB. Serangan tersebut menyebabkan sekitar 100 keluarga kehilangan rumah dan harta benda mereka. Kondisi tersebut semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza ketika kebutuhan bantuan terus mengalami peningkatan. Kekurangan pendanaan turut membatasi kemampuan organisasi kemanusiaan. Pembatasan pengisian kembali persediaan juga menghambat upaya memenuhi kebutuhan warga. Dujarric kembali menyerukan penghormatan terhadap warga sipil dan objek sipil setiap saat. Ia menegaskan bahwa tempat penampungan bagi warga yang mengungsi dan fasilitas kemanusiaan juga harus dihormati serta dilindungi. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kesadaran masyarakat jadi kunci menjaga sungai Alor dari sampah melalui sosialisasi, pemasangan poster, menanam pohon, dan aksi bersama secara berkelanjutan. Vaksinasi rabies terhadap hewan anjing piaraan di Belu dimulai dari bulan Juni dengan jumlah sebanyak 35.000 dosis. Merupakan vaksinasi tahap 3 dan 4 dan berulang, selesai di bulan September 2026. Saya Hendika Snube mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, tadi kita menyimak bersama Warta Berita Daerah dan kembali kami mengajak Anda kita mengetahui informasi yang masih kami kutip dari portalnya rri.co.id. Di mana Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Teruna Ikrar mendorong pergeseran paradigma di bidang kesehatan nasional. Ia menekankan fokus pada penguatan pencegahan penyakit daripada pengobatan. Di mana ia menjelaskan ketahanan kesehatan setidaknya mencakup 4 pendekatan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Menurutnya, 2 pendekatan pertama perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Ia mendorong penguatan promosi kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat serta mencegah penyakit. Ia menilai masyarakat perlu didorong agar memiliki kesadaran menjaga sebelum mengalami gangguan kesehatan. Dalam konteks itu, Teruna menilai kekayaan tanaman obat Indonesia dapat menjadi salah satu bagian dari pendekatan promotif dan juga preventif. Ia mencontohkan kunyit dan yang mengandung kurkumin dan juga disebut memiliki manfaat sebagai antiinflamasi. Menurutnya, pemanfaatan herbal tetap ya perlu dikembangkan dengan pendekatan ilmiah sehingga potensi sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
1: rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Terjadi korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak.
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Baik ya, kita sudah di 91,5 Pro 1 RRI Attambua. Dan informasi berikut lagi nih pendengar, masih dari portalnya rri.co.id terkait dengan aktivitas Gunung Anak Rakatau mulai mengalami penurunan setelah mengalami erupsi menerus selama sekitar 25 jam. Badan Geologi tetap ya mempertahankan status Gunung Anak Rakatau pada level 3 atau level siaga. Perubahan aktivitas terjadi setelah episode erupsi menerus ya pada 4 hingga 6 September 2026 berakhir. Setelah itu, aktivitas permukaan gunung api berangsur menurun dan berubah menjadi erupsi stromobolian. Kepala Badan Geologi Kementerian ISDM Lana Seria menjelaskan sebanyak 14 kali erupsi stromobolian tercatat setelah episode tersebut berakhir. Evaluasi aktivitas Gunung Anak Rakatau dilakukan hingga Jumat di 11 September 2026, tepatnya pada pukul 6 waktu setempat. Strombolian merupakan letupan berkala yang terjadi akibat pelepasan gas dari magma. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan lontaran material pijar dan abu vulkanik di sekitar kawah. Berdasarkan pemantauan gempa frekuensi rendah serta gempa hibrid atau fase banyak masih berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Namun gempa vulkanik tercatat meningkat dibandingkan kondisi rata-rata rekaman Gunung Anak Rakatau. Demikian pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda dan saya Hendy Kais Nube yang sudah menemani Anda di Pro 1 RRI Attambua pamit dan sampai jumpa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Malapetaka akibat pemanasan bumi. Seringkali kita mendengar orang-orang masih mempertanyakan krisis iklim dan dampaknya. Mungkin sudah mengerti bahwa buminya makin panas, tapi ragu sebenarnya apa dampak dari pemanasan ini. Cuaca ekstrim mengakibatkan musim hujan menjadi musim banjir dan siklon. Sedangkan musim kemarau berubah menjadi musim kekeringan dan kebakaran hutan. Mungkin jika bencana-bencana ini terjadi satu persatu akan lebih mudah ditangani. Akan tetapi, krisis iklim membawa semua bencana ini untuk datang bertubi-tubi, di mana kerusakannya diperparah dengan didukung secara sadar dan bersama-sama. Nah, ada baiknya untuk kita mengetahui apa akibat dari pemanasan global. Pemanasan global akan mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim tentunya akan mengakibatkan dua hal, yaitu panas ekstrim atau hujan ekstrim. Jika panas ekstrim akan mengakibatkan kebakaran hutan dan kekeringan. Dan tentunya kebakaran hutan dan kekeringan akan meningkatkan peningkatan karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan risiko penyakit dan gangguan pernafasan, migrasi, gagal panen, krisis pangan, kematian hewan ternak, dan krisis air. Sebaliknya, jika hujan ekstrim terjadi akan mengakibatkan banjir, badai, dan siklon. Dan ini tentunya akan mengakibatkan juga kehilangan tempat tinggal, bertambahnya pengungsi dan pencari suaka, migrasi, dan kerusakan infrastruktur. Dari keseluruhan dampak dari pemanasan global ini tentunya akan mengakibatkan kelaparan massal, peningkatan risiko perang dan kerusuhan, serta keruntuhan sosial.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12.

0: Baik pendengar Pro 1 Area Tembo di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Ambotis yang akan menemani Anda di hari ini, di hari Sabtu 12 September 2026 dengan hari-hari yang di malam minggu ini. Semoga pendengar Pro 1 Area Tembo di mana saja Anda berada selalu bergiat atau berlibur bersama keluarga dan sehat-sehat selalu.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1 RRI Tembuh, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax, dilansir dari tempo.com.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita ikuti mini drama yang berjudul Sinoman, diproduksi oleh RRI Medion.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai beri snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan malu di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri,

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sidika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel, Puro.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota, mungkin orang bayar waiter profesional. Tapi di desa, kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buka kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator Madar.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pasti Pas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti

toilet, 4 ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Sia, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui,
1: pendengar Pro 1 RI Tembua di mana saja Anda berada, kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Dengan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
14: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, keluarnya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah
14: turun hujan, mungkin ini sudah. Ya. Itu tidak mampu ya petugasnya. Ya.
15: Itu mungkin tidak mampu. Iya ya, itu carinya hari yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan. Airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mentrok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
20: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
20: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
20: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
25: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 RRI Tembo, di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti berita Pro 3 Jakarta, dan kita ikuti lagi di edisi berikutnya di malam ini dengan renungan mimbar agama Katolik Sabtu 12 September 2026 dengan judul Belas Kasih Lebih Utama Daripada Aturan, dibawakan oleh Ibu Nelia Rovina Suarez Fahik, SPD.

Saudara-saudari pendengar RRI Atambua yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Di tengah kesibukan, pekerjaan, tanggung jawab, dan berbagai persoalan yang kita hadapi, Tuhan mengundang kita untuk berhenti sejenak, membuka hati, dan membiarkan sabda-Nya menuntun langkah hidup kita. Marilah kita mempersiapkan hati dengan tenang dan penuh iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul dalam doa dan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap keras hati, mudah menghakimi, dan kurang peduli terhadap sesama. Ajarlah kami untuk menjalankan setiap aturan dengan kasih, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Semoga melalui sabda-Mu, kami semakin mampu melihat kebutuhan orang lain dan menghadirkan belas kasih dalam keluarga, lingkungan, tempat kerja, dan masyarakat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus sedang berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?"

Lalu Yesus menjawab, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar RRI Atambua yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita pada hari ini ialah belas kasih lebih utama daripada aturan. Dalam Injil hari ini, kita mendengar kisah tentang para murid Yesus yang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Tindakan mereka kemudian dipersoalkan oleh orang-orang Farisi karena dianggap melanggar aturan. Bagi orang-orang Farisi, yang menjadi perhatian utama adalah aturan. Mereka melihat bahwa para murid melakukan sesuatu yang menurut mereka tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi Yesus mengajak mereka melihat persoalan itu dari sudut pandang yang lebih dalam. Yesus mengingatkan mereka tentang Daud yang ketika lapar mengambil roti persembahan dan memakannya bersama orang-orang yang menyertainya. Kemudian Yesus berkata, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa aturan itu tidak penting. Aturan tetap diperlukan dalam kehidupan. Tanpa aturan, kehidupan keluarga, masyarakat, pekerjaan, bahkan kehidupan beragama dapat menjadi tidak tertib. Namun Yesus mengingatkan bahwa aturan harus membantu manusia untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mampu mengasihi sesama. Jangan sampai aturan justru membuat kita kehilangan belas kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sering terjadi. Kita kadang lebih cepat melihat kesalahan orang lain daripada memahami keadaan mereka. Kita mudah mengatakan dia salah, tetapi belum tentu kita bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Kita mudah menghakimi, tetapi belum tentu kita mau mendengarkan. Misalnya, ketika seseorang terlambat datang ke suatu kegiatan, kita mungkin langsung menganggapnya tidak disiplin. Padahal, bisa saja ia sedang mengurus anggota keluarga yang sakit. Ketika seorang tidak mampu memenuhi tanggung jawab tertentu, kita mungkin langsung menilainya malas. Padahal mungkin ia sedang menghadapi persoalan yang tidak kita ketahui. Karena itu, Injil hari ini mengajak kita untuk tidak mudah menghakimi, tetapi belajar memahami. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, belas kasih tidak berarti kita membenarkan kesalahan. Kalau seseorang melakukan kesalahan, kita tetap perlu mengingatkan dan menegurnya. Tetapi teguran itu hendaknya dilakukan dengan kasih, bukan dengan merendahkan atau mempermalukan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa manusia harus tetap menjadi perhatian utama. Di dalam keluarga, marilah kita belajar lebih sabar terhadap pasangan, anak, orang tua, dan saudara kita. Di tempat kerja, marilah kita belajar menghargai rekan-rekan kita. Dalam kehidupan masyarakat, marilah kita peduli kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kadang-kadang, tindakan kasih tidak perlu sesuatu yang besar. Mendengarkan seseorang, memberikan semangat, membantu orang yang kesusahan, mengunjungi orang sakit, atau sekadar mengatakan "saya mendoakanmu" dapat menjadi tanda nyata kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, untuk apa kita beriman? Apakah hanya supaya kita terlihat sebagai orang yang taat menjalankan aturan?
Ataukah iman kita sungguh-sungguh membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih peduli, dan lebih berbelas kasih? Yesus menghendaki agar iman kita menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Kita pergi ke gereja, berdoa, membaca kitab suci, dan mengikuti berbagai kegiatan rohani, bukan hanya supaya kita mengetahui banyak hal tentang Tuhan. Semua itu seharusnya membuat hati kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin terbuka terhadap sesama. Sebab kasih kepada Tuhan harus tampak dalam kasih kepada manusia. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, mari kita membawa pesan Injil hari ini ke dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjadi orang yang hanya sibuk mencari kesalahan orang lain. Janganlah kita menggunakan aturan sebagai alasan untuk menghakimi atau merendahkan sesama. Sebaliknya, marilah kita menjadi orang yang taat, tetapi tetap penuh kasih, menjadi orang yang bertanggung jawab, tetapi juga penuh pengertian, menjadi orang yang berani menegur kesalahan, tetapi tetap menghargai martabat sesama. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Melalui Injil hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kasih dan belas kasih harus menjadi dasar dalam menjalankan setiap aturan dan tanggung jawab. Ampunilah kami apabila selama ini kami lebih suka menghakimi daripada memahami, lebih cepat menilai daripada mendengarkan, dan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kebaikan sesama. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti Yesus, hati yang penuh kasih, pengertian, dan belas kasih. Bantulah kami agar mampu menjalankan aturan dengan bijaksana, menghormati sesama, dan tidak mengabaikan mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh masyarakat di sekitar kami. Semoga kami senantiasa menjadi pembawa damai, pengharapan, dan kebaikan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami dengan iman yang teguh dan kasih yang nyata. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, aku seberangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu,

0: Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 21 lewat 11 menit di malam hari ini, dan saya akan membagikan Anda info-info menarik, info budaya seputaran NTT atau Seni Nusantara, dan lagu-lagu daerah yang Anda menikmati malam ini. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini nanti hingga pukul 22 nanti.

Baik pendengar Pro 1 Ria Tempur, di mana saja Anda berada, kita di musik dan info budaya. Generasi milenial saat ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga serta melestarikan kebudayaan daerah. Hal ini diungkapkan mahasiswa Undana Clarita Moren. Clarita Moren mengemukakan berbagai milenial mampu menjaga budaya asal sendiri. Berdasarkan pengalaman, ditemukan banyak hal berkesan yang membuat dirinya ingin terus menjaga tradisi budayanya harus tetap ada. Ada pengalaman menarik saat kami sekeluarga mengunjung rumah adat Todo, membuat saya semakin bangga, ucapnya diketahui Niang Todo. Niang Todo itu salah satu rumah adat tertua di Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Clarita menjelaskan objek wisata tersebut, rumah adat tersebut menyimpan nilai sejarah yang sangat tinggi bagi warga. Menurutnya, kebiasaan masyarakat setempat menjadi contoh bagaimana menjaga nilai-nilai sejarah dengan baik. Sikap yang ramah dalam berinteraksi dan menyambut mereka menjadi daya tarik utama yang membuat para pengunjung merasa sangat nyaman. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gue gosip nih.
1: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir, pasti penuhi itu nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Baik pendengar Pro 1 RRI Tembo, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Lingkungan pertanaman dinilai menjadi salah satu tantangan terbesar yang mempengaruhi kehidupan anak muda saat ini. Diungkapkan pembina Perkantas Atambua, Novi Suetarno, mengatakan anak muda sering mengalami kesulitan mempertahankan identitas ketika berada dalam lingkungan pertemanan yang keliru. Kondisi tersebut dapat membuat seorang pengikutnya kebiasaan kelompok karena takut kehilangan teman. Ia menjelaskan pengaruh pertemanan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah dan kehidupan sehari-hari. Ketiga pergaulan melalui salah kondisi tersebut dapat merambat pada masalah pendidikan dan persoalan lainnya. Novita menilai pembinaan melalui komunitas dapat membantu anak muda membangun kepekaan terhadap kondisi sesama. Ia mengaku dirinya juga mengalami perubahan setelah bergabung dalam Perkantas ketika menjalankan perkuliahan di luar daerah. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

0: Zaman dan semakin majunya teknologi membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental. Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Tempo di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Sejumlah mahasiswa Universitas Trimbuana Tunggadewi Malang mengenalkan seni budaya Sumba Nusa Tenggara Timur melalui penampilan tari di momen RRI Fest 2026 yang digelar di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi RRI Malang bersama Biro Kemahasiswaan dari Pusat Studi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Dalam rangka memperingati hari lahir RRI sekaligus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: kebutuhan hari-hari ya. Kalau pentingnya untuk kayak misalnya sudah menjual kembali, apakah memang undang-undang migas itu memperbolehkan nih Pak Dimas terkait dengan penjualan minyak subsidi ini secara hukumnya ini?
1: Jadi kita bahas sedikit ya.
0: Iya betul.
1: Jadi
0: iya,
1: begini, masyarakat itu selalu beranggapan bahwa Pertalite itu bukan subsidi. Ketika mereka bilang Pertalite bukan subsidi, tidak bisa disalahkan juga. Jadi makanya saya pernah dulu, tahun pertama saya di sini, saya pernah tindak itu memang. Jadi dari masyarakat mengatakan bahwa, oh ini solar ini bukan, Pertalite ini bukan subsidi kok, nggak bisa. Bahkan ada oknum Pertamina juga yang mengatakan demikian. Saya jadi bilang, saya ini sebelum di Kejaksaan, saya ini dosen. Saya yang mengajar lah, maaf asisten dosen. Jadi saya sudah tahu itu, saya nggak mungkin sembarangan bicara. Saya bilang, kita baca keputusan Menteri ESD,

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Tempo di mana saja Anda berada, bersama saya FM Putih yang akan menemani Anda di siar ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memerudap Lagu di malam ini. Dan juga kita sudah di pukul 22 lewat 7 menit. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tempo di mana saja Anda berada selalu bersama saya. Dan saya sudah siapkan ada 10 lagu di Facebook RRI Tembua. Boleh beri komentar WA atau di line telepon kami di 0812 4601 0202. Saya sudah siapkan ada 10 lagu. Yang lagu yang pertama itu Mayang Sari, Rasa Cintaku ala Alam Jackson, Remember When. Ada Frankie Purnama, Jangan Berkeping. Ada Nia dan Niati, Bulan Depan Pemulu. Ada Iwan Fals, Berikan Pinjar Matahari. Ada Feni, Bintang Malam. Ada Anci Larici, Ku Ingin Berteduh di Matamu. Dan ada Hidi Diana, Jangan Biarkan Laut Pasang Bergelombang. Dan juga ada Rinto Harahap, Cinta Bukan Dusta. Dan yang terakhir ada Pace Pondan, Kasih dan Sayang. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam juga Kakak John, apa kabar di malam ini? Oh, sebaliknya saya kabarnya baik juga di malam ini.
2: Ya, saya ini buka pintu dulu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.
1: Oke, baik. Terima kasih Kakak John. Berkes lagu apa Kakak John di malam ini?
2: Lagu pertama, Kak.
1: Lagu pertama, Rasa Cintaku. Oke, baik. Gas, salam-salamnya.
2: Saya gas sudah. Gas. Salam yang pertama buat Kak Jeffrey, boleh hati-hati di jalan, dan sampai rumah salam orang rumah semua. Tetap tulus memberkati kita semua juga.
1: Amin, terima kasih.
2: Salam yang pertama, nama Rusa Kameon, nama Ina di Niki-Niki, Bunda Desi di Sesa, Maria Satara, Putri Jomblo, Putri Tunggal, Bapak Hidara di Soen, Marcel, Putri Saloki, Yufan Kasih Fatu Penu, Mama Jifan Duen Laki, Riko Mekbuki di Nameto, Bung Suli dan Ibu Ratmalaka juga, Mas Edi, Mama Andro, Bapak dan Kase, Bapak Valen Ulim, Mama Ayah Bila, Om Elvan, Ibu Yadmukti Ikapan juga, Fitri Bama Nasrul, Putra Kisir, Bapak Tirosa, Mbak Wiga, Marina, Putri Molo, Wisna Tempani Dayapanu, Bung Daima, Tuwi Nenabu di Fatu Ulan, Nama Nufi di Fatu Nasi, Bapak Ten Manu, Ibu Finti Canan di Ayat Tupai. Terus Andreas Misa juga, sementara juga pantau. Selamat malam Andreas Misa dan Miki Sefatu bersama Arnina Tunis juga. Terus Bapak Markus Sefatu juga sementara juga pantau. Selamat malam Bapak. Terus keluarga besar ada di Ayafano juga, Milianus Tampani. Terus Salmun Tampani juga. Salam semua-semua. Terus yang terakhir buat Kak Jeffrey, pulang hati-hati di jalan. Tetap Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Terima kasih juga untuk Kakak John. Baik, pendengar Persatuan Radio Tembe, di mana saja Anda berada, saya masih bersama Anda semua di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di malam ini. Sudah ada yang bergabung bersama saya, kita sapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kakak.
1: Iya, selamat malam juga Kakak Luna, apa kabar di malam ini di Nias?
3: Kabarku baik, Kak, cuman lagi flu.
1: Oh, lagi flu. Semoga cepat sembuh ya.
3: Amin, makasih. Apa kabar, Kak?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan.
3: Puji Tuhan, syukur.
1: Mau request lagu apa, Kak Luna?
3: Aku mau request lagu ini, Kak. Jangan biarkan laut pasang bergelombang.
1: Oh, jangan biarkan laut pasang bergelombang, nanti tsunami nanti.
3: Itu saja, Kak.
1: Oke deh. Salam-salam
3: ya. Iya, untuk pertama kalinya buat Kakak. Makasih banyak ya, Kak. Untuk ada Bang Hadi, ada Mama Gifin juga. Halo, Kakak. Gimana kabarnya? Nanti kalau ada waktu kita ketemuan sama Bunda aja ya. Dan untuk Bang Luhut juga, untuk siapa kemarinnya, Kak Pil juga, dan untuk semuanya deh, Kak, ya, untuk semua yang monitor pada malam hari ini, Ruang Rindu ini sehat selalu ya, jaga kesehatan. Terima kasih, Kakak, selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Kakak Luna yang ada di Nias, katanya flu. Semoga sehat selalu ya, Kakak Luna ya. Baik pendengar, kita sapa lagi yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Putri, apa kabar di hari ini?
4: Kabarnya puji Tuhan baik.
1: Kabarnya puji Tuhan baik. Oke.
4: Lagunya nomor
1: lima.
4: Iya.
1: Yuan Fals, berikan pinjam matahari. Oke.
4: Oke, salam yang pertama untuk Ibu yang bertugas, selamat tetap sehat, yang berkati dan selamat hati kita.
1: Terima kasih.
4: Terus buat Ibu Sintisa yang bersama dengan dia, ya Tupas, ada Bapak Fidel Yusroe, ada Mama Jisak Tengah Sikil Warga di Wenlasi, Bunda Bunda Nabu Sikil Warga di Fatulan, Bunda Desi, Bapak Maria, ada Peter Kisir, ada Komite Bakun, Bunda Nama Esali, Bapak Rosa, yang miskol-miskol sabar dulu. Terus ada Ibu Dewi Wanapanu bersama Padu Kusin di Jabatan, ada Kakak Anu, Kakak Ameta di Timur Leste, Manasun, Mbak Wiga, Pak Indri, Ibu Yusin di Kunir, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Boke, Bimbar, Bapak Usia Semoga Tunisi Keluar Gigi Satu Kota, Bapak Pati Fernandez, Bung Narsi, Kakak Iri, Bapak Tendi Air Kinari, Kakak Nara, Bung Adamus, Bung Gawang Hatta, Mama Sena, ada Bapak Tino, Bang Hadi, Bang Lid, Ratena, ada Kakak Ratna Latuk Berjati Malvana, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk nomor 670, salam kenal buat dirimu. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara. untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Putri di malam hari ini, semoga sehat selalu di Putung. Baik pendengar Prosatu RDA Tembua, masih ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, ternyata terputus ya Kakak Bella, dicoba lagi. Karena mungkin jaringan, karena kita barusan saja ada pemadaman listrik dari pagi hingga malam tadi. Baik, kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Malam-malam Ruang Rindu. Bapak ini mati lampu nih, berpikir.
1: Iya, mati lampu dari pagi hingga tadi baru.
5: Makanya ini lagi tercas. Lagi dicas dicabut ini, dari pagi nggak ada baterainya.
1: Iya, masih di.
5: Terus ini pem, ini pakai apa ini? Kantor pakai apa? Genset sudah dikasih.
1: Iya, pakai genset.
5: Ini tadi si Arda nggak ada dangdut, nggak ada ruang dangdut, nggak ada.
1: Iya.
5: Per dangdut nggak ada. Tadi habis ini pulang siapa? Kaheni kan?
1: Iya.
5: Kaheni. Siapa tadi siapa? Kaheni. Kupikir masuk pagi subuh, jadi yang masuk si Yanti itu subuh. Jadi naik ke atas lagi. Saya nggak lihat monitor nomor 3 apa?
1: Oh, nomor 3 dari Frankie. Purnama jangan berkeping.
5: Tadi si Putri Tunggal nomor berapa?
1: Putri Tunggal tadi Iwan Fals berikan pinjam
5: bukan,
1: matahari.
5: Urutan nomor berapa?
1: Barusan tadi Mas Edi.
5: Oh, ini berarti baru mulai jam 10 berapa?
1: Ya, betul sekali Mas Edi.
5: Oh, ini 5?
1: 5 tadi Iwan Fals Mas Edi.
5: Siapa yang ambil siapa?
1: Putri Tunggal Mas Edi.
5: Oh, bagus. Nomor 1?
1: Nomor 1 tadi diambil oleh Kakak John.
5: Oh, John udah masuk?
1: Iya.
5: Oh, 7?
1: Yang 7 belum. Ku ingin apa berteduh itu? Di matamu.
5: Oke, itu aja.
1: Oke, Mas Edi.
5: Mas Edi mau berteduh di matanya Putri Tunggal ya? Ya. Oke, salam nih Pak Tunggal ini. Oke, selamat buka dari Ibu, salam keluarga ya, pulang hati-hati ya.
1: Amin, terima kasih.
5: Kupikir sampai subuh mah pulang gelap gitu. Gelap sekali tadi, lapangan juga gelap. Oke, buat ini apa order mewakili Arko Berubah Satu ya, saya beritahu Fenty, saya Tika dan Katrisya. Dalam ini saya mau sembahin ini dulu, salam dulu ya. Salam Dirgahayu RRI 1881. Semoga Sandriwan dan Satriwati selalu semangat menggapai cita-cita yang akan datang ya. Sekali merdeka, sekali udara tetap udara, sekali mereka tetap di merdeka. Oke, makasih Om Dika Jebarak. Jangan lupa jazz musik ya. Jazz musik.
1: Iya,
5: lagi ini buat. Iya betul, spesial buat Putri Tunggal supaya Putri Tunggal jangan ngantuk. Oke, obrigado warak malam.
1: Oke, obrigado warak malam juga untuk Mas Edi. Baik pendengar Prosatu RDA Tembua di mana saja anda berada, kita sapa lagi yang sudah bergabung nih. Mudah-mudahan jaringannya bagus ya Kakak Bella ya. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang berbagi.
1: Selamat malam juga Kakak Bella, apa kabar di malam ini? Sehat kok?
6: Kabarnya apa ya? Pokoknya seperti biasa. Setiap hari kabarnya.
1: Amin. Kalau gitu. Oke, mau request lagu apa di malam ini, Kakak Bella?
6: Lagunya Pance belum ada yang rekod aja.
1: Kalau Pace Pondan belum ada yang rekod.
6: Kemudian apa kerja?
1: Oh, Pace Pondan lagunya apa itu? Kasih dan Sayang.
6: Nah,
1: itu sah. Oke.
6: Salam-salamnya buat Pak Jeffrey sama Olga RR di Atambuan bertugas malam. Saya percayakan buat semuanya, buat teman-teman yang lewat maupun yang digabung maupun yang belum gabung. Selamat malam, selamat hari bermalam minggu. Salam sehat semuanya. Salam

0: bentar pulang hati-hati kakak.
1: Oke, selamat malam juga kakak Bella. Baik pendengar Persatu Radio Tembo, di mana saja Anda berada, kita sudah ada 5 penelpon yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini. Kita sapa lagi satu penelpon dan kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request malam ini. Selamat malam ruang rindu.
0: Selamat malam, Kak Desi.
1: Ya, selamat malam juga, dengan siapa dan di mana?
0: Dengan Mama Stephen di Welasi.
1: Nona Stephen di Welasi.
0: Iya.
1: Oke. Salam mau request lagu apa di malam ini?
0: Lagu mana yang belum request?
1: Oh, kalau lagunya masih banyak yang belum di request, masih ada Nia dan Yati, masih ada Frankie Purnama Jangan Berkeping, masih ada Alan Jackson Remember, masih ada
0: Alan Jackson sah.
1: Alan Jackson, oke, baik.
0: Oke, Alan Jackson. Ini salam yang pertama buat Adi Lunisega yang baru lewat. Selamat malam Adi, kakak baru sembuh di suara Adi. Kakak suara Adi. Terus salam buat Bang Adi, kakak Marina, kakak Maria, Bella baru lewat, Mas Edi, Papa John, Putri Tunggal. Selamat malam. Bawija, Bunda Ina, Kakak Nara, Bapak Tendi Alor, Kenara, Bang Andre, Kumpati, Bang Andre, Bunda Desi, Kakak Yusengkai, Kepresiden. Ini salam satu rata buat teman-teman ya, kakak Jeki. Oke, terima kasih kakak Jeki. Salam selamat malam.
1: Oke, terima kasih juga untuk Mbak yang ada di Wendasi. Dan kita

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Tembo di mana saja Anda berada, saya masih bersama Anda di Ruang Rindu dong, berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Boleh ada yang mau bergabung bersama saya? Kita sudah di menit ke 40. Waktu kita tersisa 20 menit ke depan. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tembo selalu terhibur di malam ini. Kita sapa lagi yang sudah bergabung di line telepon kita malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam juga. Ini dengan siapa dan di mana?
2: Dengan anak yatim piatu di Niki-Niki.
1: Anak yatim piatu di Niki-Niki. Apa kabar di malam ini di Niki-Niki? Sehat-sehat kok?
2: Iya, sehat-sehat selalu kakak.
1: Oke, baik. Anak yatim piatu mau request lagu apa di malam ini?
2: Lagu yang terakhir kakak.
1: Lagu yang terakhir tadi Pace Pondang, Kasih dan Sayang, yang sudah di request tadi oleh kakak Bila.
2: Oh, kakak atur tak lagu mana yang belum?
1: Masih ada Rinto Harahap, Cinta Bukan Dusta.
2: Itu sudah.
1: Itu saja. Oke, baik. Salam-salamnya.
2: Salam satu rata untuk semua. Yang terakhir kata Yetri, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk anak yatim piatu yang ada di Niki-Niki. Semoga terhibur selalu di malam ini. Baik pendengar Pro 1 Radio Tembo di mana saja Anda berada. Kita sudah di menit ke 41. Saya masih memberikan dua penelpon untuk Ruang Rindu malam ini. Boleh bergabung. Kalau belum ada yang bergabung, ya saya putarkan lagu-lagu yang tadi sudah request oleh siapa tadi? Oleh Mas Edi. Semoga terhibur selalu. Kalau mau bergabung ya bergabung, kalau kita sudah putar lagu baru bergabung itu maaf ya, itu saya larang keras. Baik pendengar Persatuan Radio Tembo di mana saja Anda berada, di malam ini saya masih memberikan satu kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung di malam ini. Dan juga kita lihat yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RWA Tembua, ada siapa yang sudah bergabung? Ternyata belum ada. Dan kita lihat lagi yang sudah bergabung di WA, belum ada juga. Semoga terhibur selalu di malam ini. Dan kita akan putarkan lagu yang sudah request oleh Mas Edi. Tadi Mas Edi dari apa itu? Lagu apa tadi Mas Edi? Anci Larici, Ingin Berteduh di Matamu. Semoga terhibur selalu Mas Edi bersama dengan keluarga.

0: Oke baik pendengar Pro 1 Riyad Tambua, di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 23:57 dan waktu kita tersisa 3 menit dan saya akan putarkan lagu terakhir untuk Anda. Dan juga di malam hari ini saya Jeffrey Fotis yang akan pamit undur diri dari ruang dengan Anda, ruang rindu malam ini. Semoga terhibur di malam minggu ini. Baik pendengar Pro 1 Riyad Tambua, sampai jumpa di edisi nanti berikut. Tuhan memberkati kita selalu di malam ini.
1: Mendengarkan program Ruang Rindu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya, dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Ya. Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

0: satunya lewat dana darurat. Nah, seberapa penting sih Pak keberadaan dana darurat ini sebelum seseorang memutuskan untuk mulai berinvestasi? Silakan.
1: Untuk membangun dana darurat sebelum berinvestasi itu merupakan langkah awal yang sangat penting. Tentu dalam mengelola keuangan dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita diperhadapkan pada masalah penerimaan, pengeluaran, dan simpanan. Yang tidak terlepas juga itu adalah investasi. Tentu kita sering merasa bingung dalam menyusun skala prioritas, mengatur keuangan supaya segala kebutuhan kita itu terpenuhi dan kelangsungan keuangan kita itu tetap aman dan lancar. Oleh karena itu perlu dipahami terlebih dahulu apa itu sebenarnya dana darurat. Dana darurat itu beda dengan tabungan biasa. Dana darurat merupakan simpanan atau tabungan yang akan digunakan pada saat tertentu yang sangat mendesak, atau dana yang dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang tak terduga. Beda dengan tabungan, kalau tabungan biasa itu untuk kita menutupi kita punya kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sesuai dengan yang kita buat rencana pengeluaran setiap hari, berbeda. Jadi dana, sekali lagi, dana darurat ini tujuannya adalah mempersiapkan atau melindungi keadaan keuangan kita ketika situasi atau kondisi tertentu yang sangat-sangat kita tidak harapkan. Sambil contoh misalnya kita terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, terjadi pemutusan hubungan kerja, di sini dana darurat sangat penting

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Hi, mengapa pantai ini setar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketom tinggalkan per ketom anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketom urusan. Lagi pula itu bukan ketom pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketom pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katong Kei ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, Katong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
1: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Pendengar, dengan terengganya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 12 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Dari Jalan El Tarik, saya Arda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Dua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Gua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Gua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada ya. Mudah-mudahan sudah bangun pagi, semangat-semangat ya. Tetapi ingat, jangan cuma bangun dari tidur ya, tapi bangkitlah untuk mengejar impianmu. Tetap melakukan aktivitas ataupun rutinitas meski di akhir pekan, di si Minggu 13 September 2026. Pendengar, awali pagi dengan pikiran yang positif, karena itu akan menentukan warna harimu sepanjang hari ini. Dan percayalah pada kemampuan diri kita sendiri, dan buat hari ini luar biasa. Meskipun akhir pekannya tetap produktif, tetap ceria, tetap bahagia. Karena ada yakinan percaya, ada sebagian dari kita yang tetap melakukan aktivitas di akhir pekan. Yang menikmati liburan ya, jangan lupa bahagia, mengucap syukur, berdoa, memohon tuntunan Tuhan agar selalu diberikan kemudahan, kelancaran apapun yang kita kerjakan di hari ini.

perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Pendengar Pro 1 RRIA Tambua, untuk edisi Minggu 13 September 2026 di Mutiara Pagi, kita akan mendengarkan renungan dan akan diberkati oleh Pendeta Jackson dengan judul renungan pagi hari ini, Hidup Dalam Proses Pemulihan Ilahi. Shalom Pak Pendeta.
2: Shalom juga.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, semua baik.
1: Oke. Okay. Baiklah, kita siap ya mendengarkan renungan di pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta.
2: Hai, shalom, selamat pagi semuanya. Baik, mari sama-sama saya langsung aja kita berdoa sebelum kita dengarkan firman. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang Engkau anugerahkan bagi kami, hari yang baru ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami, kami hanya berdoa, biarlah Tuhan yang memimpin kami dan bahkan yang menolong khususnya Tuhan dalam semua aktivitas kami jalan di dalam berkat Tuhan. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan yang menuntun kami dengan firman Tuhan. Sebab itu kami berdoa, biarlah urapan Allah turun atas kami, membuat kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami akan baca renungkan ini, dan bahkan kami diberikan kuasa untuk menjalankannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu hidup dalam proses pemulihan ilahi. Ayat yang menjadi pembelajaran kita yaitu dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata-Nya dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Baik, di dalam bacaan ini kita akan belajar bersama-sama bahwa ada masa-masa di mana kehidupan kita ini ya tidak selamanya di dalam mujizat demi mujizat terus, saudara, berkat demi berkat, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Di bacaan yang kita sudah baca tadi, saudara, bahkan konteks daripada ayat tadi kita bisa lihat bahwa mereka baru saja mengalami yang namanya mujizat yang besar saat mereka menyeberang Laut Teberau di tanah yang kering, saudara. Bagaimana lewat Musa Tuhan membuat jalan di dalam lautan, saudara. Dan setelah mereka mengalami mujizat itu, saudara, wah, mereka memuji Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan. Tetapi 3 hari setelah itu, saudara, mereka mengalami yang namanya peristiwa, yaitu mereka ada di padang gurun berputar-putar selama 3 hari, dan di sana dikatakan bahwa tidak ada air, saudara. Makanya di sini kita belajar bersama-sama bahwa ada saat-saat di mana sebagai orang percaya sekalipun, saudara, kita pasti ada mengalami yang namanya keadaan seperti di Mara, saudara. Apakah keadaan di Mara itu, saudara? Ini keadaan di mana sekali mereka berputar-putar mencari air dan air tidak ada, saudara. Tetapi saat mereka tiba di Mara, mereka pada akhirnya mendapatkan air. Tetapi air yang mereka dapatkan air yang pahit, air yang tidak bisa diminum, saudara. Maka saya katakan tadi bahwa terkadang dalam kehidupan kita, kita mungkin dikagetkan dengan ada masalah yang sulit yang kita alami, sekalipun di tengah-tengah mungkin keadaan-keadaan yang barusan saja kita mengalami hal yang baik, saudara. Tetapi disinilah kita belajar bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, sekalipun dalam posisi atau dalam keadaan yang sulit yang kita alami, saudara. Dalam keadaan pahit seperti halnya Mara, daerah Mara yang menggambarkan tentang kepahitan hidup yang bisa saja dialami semua manusia termasuk orang yang percaya. Dan dalam peristiwa ini kita mau belajar bersama-sama, saudara, hidup dalam proses pemulihan ilahi. Bagaimana kita bisa atau kita hidup di dalam proses pemulihan ilahi itu? Langkah-langkahnya, saudara. Yang pertama, saudara, kita langsung saja kita belajar bahwa Tuhan merencanakan adanya pemulihan dalam kehidupan kita, dan pemulihan itu bisa saja Tuhan pakai situasi untuk memulihkan kita, saudara. Sama seperti bangsa Israel, saudara, bahwa Tuhan pakai yang namanya gambaran Mara ini untuk memulihkan orang-orang Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir. Sebagai orang yang percaya pun, kita adalah orang-orang yang saat Tuhan menebus kita, kita percaya kepada Dia. Kita adalah orang-orang yang dikatakan bahwa umat-umat tebusan Tuhan, orang-orang diselamatkan Tuhan. Tetapi secara status kita perlu mengalami yang namanya perubahan-perubahan dalam hidup kita, dan bahkan pemulihan-pemulihan harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita pernah belajar bahwa pemulihan sejati itu adalah pemulihan yang terjadi dalam roh, dalam jiwa, dalam tubuh kita, saudara. Jadi pemulihan itu direncanakan Tuhan untuk terjadi dalam juga setiap aspek kehidupan kita, saudara. Sebab itu mari kita belajar bersama-sama langkah-langkah bagaimana kita hidup dalam proses pemulihan ilahi ini. Kita belajar bersama-sama, saudara. Yang pertama, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-22 dan 24, dikatakan Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Lalu mereka pergi di padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut semua bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang kami minum? Di sini kita belajar sama-sama bahwa dalam proses pemulihan ilahi ini, langkah yang pertama yang kita pelajari adalah dalam segala kepahitan-kepahitan apapun yang kita alami, bahkan dalam situasi-situasi yang sulit yang kita alami, saudara, ternyata Tuhan izinkan itu terjadi supaya yang pertama ini kita belajar untuk terus berseru kepada Tuhan. Menarik di sini dikatakan bahwa seluruh bangsa Israel

hanya kita memilih untuk berseru kepada Tuhan, tetapi kita memilih untuk bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri dan berbagai hal yang kita bisa buat. Jadi sini katakan bahwa ya bangsa Israel memiliki reaksi yang disebutkan adalah mereka bersungut-sungut. Tetapi ada satu reaksi yang Tuhan mau kita responi, yang kita yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita, yaitu seperti reaksinya Musa. Di sinilah Musa memilih bukan sama seperti bangsa Israel, tetapi mereka adalah, atau Musa dalam hal ini adalah memilih untuk berseru-seru kepada Tuhan. Ada dua hal yang kontras, satu bersungut-sungut, tetapi satu berseru-seru. Sangat berbeda sekali saudara dua respon ini, karena dalam proses pemulihan ilahi, dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan kita alami, di kepahitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak memandang itu sebagai akhir daripada hidup kita, saudara. Tuhan tidak hanya mengizinkan dan apalagi untuk membuat kita hancur hidup kita, tidak ada, saudara. Sebagai Tuhan yang sudah menebus hidup kita, Dia adalah Tuhan yang mengasihi hidup kita. Sehingga ketika Dia izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Dia mau kita mendekat kepada Dia, bukan malah kita menjauh. Bersungut-sungut berarti kita memilih menjauh daripada Tuhan, tetapi berseru membuat kita lebih mendekat kepada Tuhan. Jadi dalam situasi apapun yang kau alami hari ini, pilihlah untuk berseru-seru kepada Tuhan. Kata berseru-seru ini berbicara tentang satu seruan yang sungguh-sungguh, satu seruan yang nyaring, satu seruan yang dilakukan dengan sekuat tenaga. Artinya di sini ada kesungguhan di dalam seruan daripada Musa di sini. Dan inilah proses atau langkah proses pemulihan pertama yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, yaitu dalam keadaan apapun yang kita alami, dalam kesulitan, kepahitan hidup yang kita alami. Misalkan berbicara tentang mungkin kita mengalami kepahitan, yaitu berbicara tentang rumah tangga yang pahit, mungkin karena konflik terus menerus, saudara. Ataupun bicara tentang hati yang pahit karena ya kita dikhianati, dan masa depan yang pahit oleh karena kita alami kegagalan demi kegagalan, dan bahkan mungkin ya pelayanan yang pahit karena kita tidak melihat yang namanya kemajuan, atau usaha yang pahit karena kita tidak mengalami kemajuan demi kemajuan, dan bahkan tidak ada terobosan-terobosan yang terjadi, saudara. Tetapi di sini kita belajar bahwa berhenti bersungut, tetapi mulai berseru kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, carilah Tuhan, saudara. Jangan habiskan waktumu hanya menyalahkan keadaan. Jangan habiskan waktumu hanya menyalahkan orang, saudara. Tetapi lihatlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi supaya kita mencari Dia, mendekat kepada Dia. Ini kontras sekali dengan ketika kita hidup terus dalam kenyamanan, saudara. Ada orang-orang yang untuk ke gereja saja mungkin hampir-hampir tidak keingat lagi, saudara. Tapi beberapa orang ketika masalah berat datang, dia tidak bisa lagi dengan kekuatannya sendiri, segala apa yang dia punya tidak bisa lagi menolong, baru mencari Tuhan, saudara. Tapi ada baiknya hari ini, saudara, apapun yang terjadi, tidak usah menunggu engkau mengalami tekanan, saudara. Tetapi kalau memang ada tekanan, saudara, datanglah berseru kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, sama seperti bangsa Israel.
Mereka berhenti bersungut, tapi mereka

mulai harusnya berseru seperti halnya Musa, saudara. Yang kedua, saudara, ayat 25-26 berkata Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sana Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata-Nya dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Garis bawahi kalimat, lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Bagian ini kita pelajari bahwa ada disebutkan di sini sepotong kayu, saudara. Ternyata kalau kita pelajari lebih dalam, saudara, sepotong kayu ini berbicara tentang inilah yang disebutkan digenapi di dalam Yesus, yaitu kayu salib, saudara. Inilah gambaran nubuatan di mana kepahitan dunia apapun dalam dunia yang kita alami selama kita hidup hanya bisa dipulihkan oleh salib Kristus. Tapi di sini kita akan belajar bersama-sama, saudara, bahwa di dalam masalah yang mereka alami, saudara, ada solusi yang dari Tuhan, yaitu Musa diperintahkan untuk melemparkan kayu itu ke air, sehingga Alkitab berkata bahwa air yang awalnya pahit itu akhirnya menjadi manis, saudara. Jadi kita bisa lihat dari mana kita bisa melihat pada akhirnya kayu yang dilemparkan itu ke air yang pahit menjadi manis, saudara. Kita melihat bersama-sama inilah gambaran daripada Musa yang mendengarkan tentang perintah Tuhan dan akhirnya terjadi mujizat itu, saudara. Di sini kita belajar bahwa Tuhan memulihkan bukan hanya saat kita berseru-seru kepada Tuhan. Itu bagian pertama, saudara. Itu langkah pertama. Tapi langkah kedua adalah Tuhan memulihkan kita melalui firman dan ketaatan, saudara. Jadi kita bukan hanya dipulihkan lewat kita berseru-seru kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, tapi pemulihan hidup terjadi oleh karena firman dan ketaatan. Dan ini sangat penting sekali, saudara. Yohanes pasal 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ada penekanan di sini bahwa firman membersihkan hidup kita, saudara. Dan bahkan Mazmur pasal 107 ayat 20 disampaikan firman-Nya disembuhkan mereka. Kita dipulihkan sekali lagi hanya karena firman. Jadi sini ingat bahwa dalam kehidupan kita, saudara, dalam kepahitan-kepahitan hidup apapun yang kita alami, saudara. Mungkin hari-hari ini engkau lagi mengalami ada yang pahit dalam hubungan keluarga, dalam mungkin kesehatanmu, keadaanmu. Ingat, selain engkau berseru-seru kepada Tuhan, tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan mau engkau taat untuk sesuatu, saudara. Ada waktu-waktu di mana masalah-masalah seperti kepahitan hidup yang kau alami membuat engkau mencari Tuhan, menantikan Tuhan, dan akhirnya terbentuk di dalamnya ada ketaatan, saudara, ada juga kesabaran di sana. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Waktu di mana Tuhan tidak langsung mengeluarkan kita dari masalah-masalah yang kita alami, terlalu gampang bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, saudara. Tetapi lebih banyak Tuhan tidak langsung
membuat mujizat bagi kita, tetapi Dia merubah seluruh hidup kita. Dia mengubah motivasi kita, Dia memurnikan iman kita, dan bahkan Dia mungkin membuat kita lebih sabar, membuat kita lebih penuh kasih, saudara, lebih gampang untuk mengampuni. Dan itu adalah pemulihan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Ingat bahwa salah satu pemulihan yang merupakan rancangan Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, bukan hanya kita terhubung dengan Tuhan, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus, diubah karakter kita, saudara. Semakin hari semakin berkarakter Kristus. Jadi saya mengajak kita untuk dalam kehidupan kita selalu terhubung dengan firman, dan bagaimana kita juga belajar mendengar suara Tuhan itu dengan cara kita taat, saudara. Karena ini adalah proses pemulihan yang Tuhan akan kerjakan selanjutnya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, di ayat yang ke-27, kalau kita perhatikan bahwa akhirnya dikatakan bahwa sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Di sini kita belajar bahwa Tuhan mau kita bukan hanya mengalami pemulihan atas kepahitan hidup yang kita alami, saudara, tetapi yang Tuhan mau adalah saat kita akhirnya dipulihkan seperti bangsa Israel dari Mara menjadi Elim, mereka tiba di Elim. Artinya adalah Tuhan mau mereka menjalani kehidupan yang bukan hanya dipulihkan, mengalami mujizat, tetapi mereka harus mulai berbuah hidup mereka. Mereka harus mulai menjadi saksi, mereka harus mulai menjadi berkat, saudara. Lewat apa? Lewat pengalaman-pengalaman yang dialami mereka. Mereka harus mulai bersaksi, saudara. Dan demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Proses pemulihan ilahi dalam kehidupan kita terjadi lewat ketika kita berseru kepada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, tapi juga lewat firman yang kita dengarkan dan kita taati, saudara. Tetapi yang ketiga adalah lewat kehidupan yang bukan hanya diberkati, tapi kehidupan yang berbuah, yang bisa menjadi kesaksian, jadi berkat buat orang lain. Apa pengalaman pahitmu yang kau alami? Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat, saudara. Mungkin kau mengalami pengalaman kepahitan dalam keluarga dan Tuhan pulihkan, engkau bisa menjadi konselor bagi keluarga-keluarga yang mungkin akan bercerai. Dan bahkan mungkin kau mengalami sakit tuh, kepahitan dalam kesehatan, sakit yang sangat-sangat kronis, dan saudara mengalami mujizat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan bisa pakai itu untuk bisa bersaksi kepada orang, membangun orang-orang yang sakit, saudara, dan lain sebagainya. Tidak ada yang secara kebetulan terjadi dalam kehidupan kita. Itu Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat buat yang lain. Kamu bisa pakai itu untuk membangun yang lain. Jadi pemulihan terjadi, kita dekat dengan Tuhan, kita berubah karena firman, karena ketaatan, dan yang terakhir, kita menjadi berkat, kita menjadi kesaksian, hidup kita berbuah, ada orang-orang yang pada akhirnya datang kepada Tuhan, mengalami Tuhan lewat kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman di pagi ini. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, mengalami pemulihan oleh bilur-bilur Kristus. Kami alami pemulihan dalam tubuh, jiwa, dan roh kami hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan, lewat pengalaman-pengalaman kepahitan yang kami alami, kami dibawa lebih dekat dengan Tuhan. Kami dibawa untuk lebih taat kepada Tuhan. Dan saat pemulihan terjadi, biarlah kami boleh menjadi saksi buat orang lain. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Berkat Tuhan nyata bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan?

0: SPAP. Ini kerjasama Dinas Pangan beserta dengan Bulog Kalabahi dan RRI Alor dalam rangka memperingati HUT RRI yang ke-81. Jadi kerjasama ini.
1: Kanwis Paraya Wisata Maju Raya Sejahtera 2 tahun 2026 berdampak pada pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi. Uang beredar di masyarakat.
2: Warta Berita Minggu 13 September 2026 selengkapnya bersama saya Ardia Fahik. HUT ke-81 RRI, RRI Stasiun Produksi Alor, berkolaborasi dengan Forum Bulog Kalabahi Alor dan Dinas Pangan Kabupaten Alor gelar Gerakan Pangan Murah.
3: Memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Stasiun Produksi Alor berkolaborasi dengan Forum Bulog Cabang Kalabahi dan Dinas Pangan Kabupaten Alor menggelar Gerakan Pasar Murah atau GPM di halaman kantor RRI Stasiun Produksi Alor. Kegiatan tersebut menghadirkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPAP yang dapat dipilih masyarakat. Sebanyak 2 ton beras disiapkan dengan harga Rp60.000 untuk kemasan 5 kg. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Pangan Kabupaten Alor, Imelda Lauata, mengatakan kolaborasi RRI, Bulog, dan Dinas Pangan dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Menurutnya, GPM juga menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan beras di tingkat keluarga.
0: Kita mengadakan Gerakan Pangan Murah GPM Beras SPAP. Ini kerjasama Dinas Pangan beserta dengan Bulog Kalabahi dan RRI Alor dalam rangka memperingati HUT RRI yang ke-81. Jadi kerjasama ini bagaimana kita mengadakan pasar murah kepada masyarakat kita untuk dapat membeli beras dengan harga murah sesuai dengan HET Rp60.000 per 5 kilo. Jadi kita berharap GPM ini dapat menjangkau semua masyarakat kita sehingga bisa menjadi pasokan beras dalam keluarga.
3: Pelaksanaan GPM dalam rangka HUT ke-81 RRI diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara RRI, Bulog, dan Dinas Pangan dalam mendukung kebutuhan pangan masyarakat. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT RRI yang tidak hanya menghadirkan informasi, tetapi juga kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Pembukaan Pekan Wisma Raya 2 Alor buka peluang UMKM, promosikan produk lokal dan perkuat ekonomi kreatif masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan daerah. Laporan Stefani Libo.
4: Pekan Wisma Raya 2 tahun 2026 dan Festival Aladin Kabupaten Alor resmi dibuka sebagai bagian dari upaya mendorong sektor pariwisata sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baisaku mengatakan pelaksanaan Pekan Wisma Raya 2 memberikan dampak terhadap pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha dan mempromosikan berbagai hasil olahan lokal.
1: Pekan Wisma Raya Wisata Maju Raya Sejahtera 2 tahun 2026 berdampak pada pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi. Uang beredar di masyarakat, kesempatan untuk berusaha dan berkreasi dengan memanfaatkan peluang untuk mempromosikan hasil olahan masyarakat pada ajang ini sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat serta beragam destinasi wisata dinilai menjadi modal besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga terakumulasi dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
5: Pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah karena Alor memiliki kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat dan destinasi wisata yang menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terakumulasi juga di dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
4: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang diwakili Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTT Alexon Lumba mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti setelah festival berakhir. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.
6: Saya mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti ketika festival ini berakhir. Harus ada keberlanjutan dalam pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital. Hadirin yang saya hormati, pariwisata yang maju membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan keterlibatan pelaku usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM, generasi muda, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat. Saya secara khusus ingin mengajak generasi muda Alor untuk mengambil bagian dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah ini.
4: Kegiatan ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan dan memasarkan produk lokal sekaligus meningkatkan kreativitas serta kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini, dan kami sampaikan wilayah daratan timur dan juga Alor. Kupang, diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 35 hingga 79%. Kabupaten Timur Tengah Selatan, diperkirakan cuaca cerah, suhu berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 45 hingga 86%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 41 hingga 90%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 40 hingga 70%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 48 hingga 98%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 53 hingga 80%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 18 desa pemekaran di Kabupaten Belu telah dilakukan verifikasi menjelang penetapan menjadi desa definitif.
7: Sebanyak 18 desa pemekaran di Kabupaten Belu terus diperkuat pemerintah daerah sebagai bagian dari tahapan menuju penetapan sebagai desa definitif. Penguatan dilakukan mulai dari kesiapan aparatur pemerintah, administrasi, hingga pengembangan potensi ekonomi di masing-masing wilayah. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat PMD Kabupaten Belu, Adrianus Thomas Bria menjelaskan, dari 22 desa yang sebelumnya diusulkan untuk dimekarkan, sebanyak 18 desa dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan proses pemekaran, dan saat ini proses tersebut telah selesai dilakukan verifikasi dokumen dan penandatanganan berita acara. Selanjutnya tersisa dua tahapan, yaitu verifikasi faktual dan pleno klarifikasi yang akan menentukan 18 desa tersebut siap menjadi desa definitif. Lebih lanjut disampaikan, nomor register desa telah diperoleh yang nantinya setelah ditetapkan menjadi desa definitif akan memperoleh nomor indeks desa.
8: Di Kabupaten Belu itu ada 18 desa persiapan yang sudah kita proses untuk menjadi desa definitif, dokumen proses pemekaran desa itu sudah diverifikasi oleh Dinas PMD Provinsi, NTT, dan di bulan Juli kemarin, kita dari Kabupaten Belu bersama Bapak Wakil Bupati, kita sudah melakukan penandatanganan berita acara bersama Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk tahapan pemekaran desa ini sekarang tinggal dua proses lagi yang harus kita lalui. Yang pertama itu namanya verifikasi faktual. Setelah proses verifikasi faktual sudah kita lewati, kita sampai pada tahapan akhir itu namanya pleno klarifikasi. Saat pleno itulah akan ditentukan 18 desa untuk kita siap jadi desa definitif.
7: Menurut Adrianus Thomas Bria, untuk pemekaran desa tersebut, pemerintah daerah telah menunjuk penjabat kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa pada wilayah yang masuk dalam tahapan persiapan. Selain penempatan aparatur, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Adrian menambahkan, proses pemekaran desa harus melibatkan masyarakat sejak awal. Dukungan masyarakat menjadi bagian penting, mulai dari pengusulan hingga tahapan verifikasi yang dilakukan pemerintah secara berjenjang.
8: Peratur ini memang harus dipersiapkan dengan baik, terlebih untuk desa-desa yang kita akan mekarkan menjadi desa definitif. Ini memang menjadi PR, menjadi PR bukan hanya oleh bidang bina pemerintah desa Kabupaten Belu, namun juga oleh semua aparatur yang ada di Kabupaten Belu. Jadi harapan kita setelah desa definitif itu, desa pemekaran itu menjadi desa definitif, kita akan melakukan, untuk sementara mereka sudah ada PJ, PJ kepala desa, sekretaris dan perangkat desa yang sudah ditunjuk. Namun pemerintah kabupaten juga akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan seperti bimbingan teknis, sosialisasi untuk para perangkat desa yang ada di desa-desa definitif tersebut.
7: Pemerintah Kabupaten Belu berharap proses pemekaran desa tidak berhenti pada pembentukan wilayah administratif baru, tetapi mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayahnya. Erria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Melonjak kunjungan wisatawan ke lokasi pantai Afuik Desa Dua Laus Belu sepekan lebih dari 1.000 orang wisatawan berkunjung.
9: Diperkirakan 1.000 lebih pengunjung tercatat ke lokasi wisata Pantai Afuik yang ada di wilayah Desa Dua Laus, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu. Ramai pengunjung biasanya di akhir pekan Sabtu Minggu. Menikmati panorama alam pantai juga berkunjung ke lokasi patung Bunda Maria yang ada di puncak bukit Desa Dua Laus Belu. Pengelola tempat wisata Pantai Afuik, Petrus Heran, berwisata sudah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat di akhir pekan. Hal ini pun ditunjukkan dengan melonjaknya kunjungan wisata dari tahun ke tahun ke tempat wisata Afuik.
10: Ya, rame. Ini minggu ini baru rame. Kemarin hanya 2 mobil. Tapi ini hari ya Sabtu. Tapi kadang-kadang Sabtu tidak ada.
9: Minggu.
10: Jumat Sabtu tidak ada. Hanya Minggu saja. Kalau jurusan semua itu memang 1.000 lebih ada setiap minggu. Kemandi langsung buang kunjung ke patung. Kebinang juga banyak ada yang mandi, ada yang punya kadang-kadang sampai jam 7 tidak sampai jam 8 jam 9 semalam. Jadi saya 20 hari baru sepuluh pulang, mobil 20, motornya 5.000.
9: Ia mengatakan fasilitas yang masih kurang menyangkut lopo tempat teduh dan juga penerangan listrik. Wisatawan yang berkunjung selain perorangan juga kebanyakan bersama keluarga sekedar melepas kepenatan di akhir pekan ke pantai. Selain itu, dari komunitas seperti anggota pramuka ikut berkunjung ke pantai. Anggota pramuka yang datang memanfaatkan lopo dan juga mendirikan tenda berkemah di tepi pantai 1 hingga 2 hari. Untuk itu perlu tambahan lopo tempat istirahat dan butuh penerangan listrik.
11: Oh, ada yang sampai nginapkan di sini? Ini kan ada rumah.
10: Ada
11: lopo.
10: Sistem apa komunikasi macam ke anak pramuka dia punya apa? Rumah tenda lopo.
11: Oh,
10: ini lampu. 2 lampu. 2 mata lampu ini dari saya nanti saya menghadap coba Aceh Khalifa. Mereka meminta lampu, dua lampu, satu bagian matahari naik, satu matahari turun, supaya dua-dua bak menghadap.
11: Oh, karena memang selama ini masih kurang terang, kata apa?
10: Kurang, karena kalau malam ada apa orang datang kunjung ke sini kan kita perlu dicerangi, aman.
9: Tren kunjungan wisata harian paling ramai pada hari Sabtu, Minggu, dan libur panjang tahun 2025. Tercatat sebanyak 6.056 orang berkunjung, terdiri dari 5.743 wisatawan Nusantara dan 311 wisatawan mancanegara dan kebanyakan dari negara tetangga Timor Leste. Pantai Afuik berlokasi di Desa Lualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak Belu, menawarkan panorama indah dengan pasir putih dan bebatuan indah. Wisatawan ke lokasi Pantai Afuik turut diajak untuk melakukan wisata rohani ke patung Bunda Maria segala bangsa yang ada di puncak bukit Desa Lualaus.
2: Beralih ke berita luar negeri. Pemangkasan pendanaan global menyebabkan puluhan juta orang menerima lebih sedikit bantuan kemanusiaan. Kondisi tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Active Learning Network for Accountability and Performance atau ELNAF berjudul The State of the Humanitarian System 2026. Melansir dari Anadolu, ELNAF memperingatkan meningkatnya kebutuhan bantuan kemanusiaan di berbagai wilayah dunia. Laporan tersebut menilai sistem kemanusiaan internasional selama periode 2022 hingga 2025 yang ditandai perubahan geopolitik besar. Periode tersebut juga mencatat penyusutan pendanaan kemanusiaan terbesar dalam sejarah baru-baru ini. Selama periode tersebut, konflik yang didorong negara, dampak perubahan iklim, perpindahan penduduk, dan serangan terhadap pekerja bantuan kemanusiaan meningkat. Kekerasan berbasis negara juga meningkat dan konflik menjadi penyebab utama perpindahan penduduk di dalam negeri, menggantikan bencana. Hingga akhir 2025, sebanyak 117,8 juta orang tercatat mengungsi di seluruh dunia, mencakup 41,6 juta pengungsi. Kontribusi bantuan kemanusiaan turun 30% antara 2022 dan 2025. Ribuan pekerja bantuan juga kehilangan pekerjaan akibat pemangkasan pendanaan, sehingga sistem kemanusiaan menghadapi salah satu tantangan terbesar. Salah satu penulis laporan, Jennifer Doherty, mengatakan dampak pemangkasan pendanaan tidak dirasakan secara merata. Perempuan, anak-anak, lansia, dan orang-orang yang mengungsi menjadi kelompok yang paling terdampak akibat pengurangannya bantuan dan kebijakan politik yang membatasi. ELNAF memperkirakan pendanaan kemanusiaan turun menjadi 33,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 586,5 triliun rupiah pada 2025. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan puncaknya sebesar 47,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 836,6 triliun rupiah pada 2022. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. HUT ke-81 RRI, RRI Stasiun Produksi Alor berkolaborasi dengan Perum Bulog Kalabahi dan Dinas Pangan Kabupaten Alor gelar gerakan pangan murah. Pembukaan Pekan Wisma Raya 2 Alor buka peluang UMKM, promosikan produk lokal, dan perkuat ekonomi kreatif masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan daerah. Saya Erda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RR.

0: Woy! Pani sa mga panan niyo? Enak eh. Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen tuh melimpah. Nah.

Halo Bamora, pendengar Pro 1 RRI Atambua. Satu lagu memberikan kita semangat dan hiburan di pagi ini. Baiklah pendengar, kita juga punya informasi di mana pemerintah Kabupaten Belu mendorong penguatan regulasi terkait pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk menjawab kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dorongan tersebut disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Belu Dr. Randus Nikolaus Umbukabiri saat membuka konsultasi publik dua rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif DPRD Provinsi NTT di Gedung Wanita Betila Lenok pada Kamis 11 September 2026. Dua Raperda yang dikonsultasikan yakni Raperda tentang pengelolaan DAS dan Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat atau Trantimum Linmas. Nikolaus mengatakan regulasi tingkat provinsi diperlukan untuk melengkapi aturan yang telah dimiliki pemerintah kabupaten terutama dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan kewenangan lintas daerah dan lintas negara. Menurut Nikolaus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan DAS membutuhkan regulasi yang tidak hanya melihat batas administratif tetapi juga mampu mengakomodasi persoalan lintas wilayah dan negara. Sementara terkait Trantibum Linmas, ia menyebut urusan tersebut merupakan bagian dari standar pelayanan minimal atau SPM dalam urusan wajib pelayanan dasar. Demikian pendengar informasi kami sampaikan untuk Anda di mana Pemkab Belu titip aspirasi warga dalam Raperda NTT. Informasi ini dan informasi lainnya Anda bisa baca selengkapnya di situs www.rri.co.id.

Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Frenki, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Menaikkan ketersediaan bahan pangan menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kupang. Tingginya kebutuhan membuat sejumlah komoditas lokal terkadang cepat habis ketika permintaan meningkat. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kupang, Christophorus Topoi, menyampaikan kondisi tersebut dalam evaluasi program Makan Bergizi Gratis pada Rabu 9 September 2026. Evaluasi berlangsung di aula kantor Bupati Kupang bersama pengelola SPPG dan sejumlah unsur terkait. Christophorus kepada rri.co.id Rabu 9 September 2026 mengatakan bahan pangan yang tersedia di Kabupaten Kupang tetap harus menjadi pilihan utama dalam pemenuhan kebutuhan SPPG. Namun penggunaan produk lokal harus mempertimbangkan jumlah komoditas agar pasokan tidak terputus. Menurutnya kebutuhan satu SPPG cukup besar karena harus menyediakan makanan bergizi yang bagi banyak penerima manfaat. Kondisi tersebut membuat stok bahan pangan di pasar dapat berkurang dengan cepat apabila produksi masyarakat belum mampu memenuhi permintaan. Karena itu, menu MBG dapat menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan bahan pangan di lapangan. Penyesuaian dilakukan agar pelayanan tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan gizi penerima manfaat. Christophorus juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, BUMDES, dan kelompok tani. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat sebagai pemasok bahan pangan bagi SPPG. Iya, jadi mendengar kebutuhan SPPG besar, menu MPG di Kupang bisa menyesuaikan stok lokal. Informasi ini dapat Anda baca secara lengkap di situs www.rri.co.id.

0: Wih, pun sejuk, Lai. Tanah juga luas, air banyak. Baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
1: Iyalah.
0: Ini juga paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian saja supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari, toh. Terus ada lebih bisa jual. Daripada mengeluh terus, lebih baik kelola sudah itu lahan tidur.
2: Wih, betul ya kawan. Saya urus ini kebun, sah. Wih, baik sih kalau begitu kawan. Makasih ya itu idenya.
0: Oke, nah yang rajin begini. Jangan kau tidur terus, akhirnya lahan cu ikut tidur.
3: Ayo, mari kita lawan kemiskinan dengan tekun mengelola lahan yang ada. Ciptakan pangan bagi keluarga sendiri dan jangan biarkan lahan kosong sejengkal pun.

ratusan gunung api. Kebakaran hutan, banjir, dan longsor juga melanda negara kita. Karena itu, mitigasi bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Pesan Presiden Prabowo dalam rapat penanganan bencana tegas. Negara hadir sebelum rakyat membutuhkan, bergerak cepat ketika bencana terjadi, dan tidak meninggalkan rakyat dalam pemulihan. Dalam 5 hari pertama penanganan gempa di NTT, 253 ton bantuan logistik telah dikirim ke wilayah terdampak. 12 kapal Polri ditambah 3 KRI dan 1 kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk menjangkau masyarakat. Menghadapi kebakaran hutan, lebih dari 50 pesawat telah dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Presiden ingin lebih dari sekedar respons. Mitigasi diperkuat, termasuk anggaran, peralatan, personel, teknologi, dan sistem peringatan dini. Bencana mungkin tidak bisa kita cegah, tapi resikonya bisa kita mitigasi. Mari kenali resikonya, pahami peringatan dini, siapkan keluarga, karena kesiapsiagaan tanggung jawab kita bersama.

0: Waktunya Kentongan.
1: Dalam dunia pertanian modern, metode vertikultur semakin mendapatkan perhatian yang luas. Vertikultur adalah metode pertanian yang melibatkan penanaman tanaman secara vertikal, biasanya dalam pot-pot bertingkat atau dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal.
0: Waktunya Kentongan.
1: Dalam dunia pertanian modern, metode vertikultur semakin mendapatkan perhatian yang luas. Vertikultur adalah metode pertanian yang melibatkan penanaman tanaman secara vertikal, biasanya dalam pot-pot bertingkat atau dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal. Hal ini memungkinkan pertumbuhan tanaman dalam ruang yang terbatas, seperti dinding atau tiang, yang sangat bermanfaat untuk pertanian perkotaan atau dalam ruang terbatas lainnya. Metode ini telah menjadi semakin populer karena berbagai keuntungan yang ditawarkannya. Berikut keuntungan dari metode vertikultur. Lebih efisien dalam penggunaan lahan, menghemat penggunaan pupuk dan bahan kimia lainnya, mudah dalam pemindahannya, pertumbuhan tumbuhan gulma yang dapat dikendalikan dengan baik, dan menambah estetika ruangan.

0: Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar perusahaan itu Radio Atambua di mana saya Janda Breda. Karena hari ini hari Minggu ya, kita akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu 13 September 2026 dari Gereja Katedral Atambua. Sehingga kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: Aduh, mana bagus-bagus lagi. Tara, sini lihat deh. Bagusan yang mana sih?
1: Iya, apaan sih? Aku lagi sibuk kerja tahu.
0: Ih, kamu mah gitu. Diminta masukan, malah marah-marah.
1: Habis kamu tiap hari belanja melulu. Ingat ya, hidup itu harus realistis. Beli barang itu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nih, aku ingetin ya, jangan sampai kamu korban dari besar pasak daripada tiang lagi. Besar pasak daripada tiang itu artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Udah ngerti belum?
0: Iya.